0: Kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian, dan tentunya kalau kebijakannya itu sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1969. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan supaya dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
16: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
19: Untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo, jam-jam itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar, tapi untuk ini nggak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus ini nggak boleh karena sudah ada pengaman sendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
20: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor
0: sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara skill, kayak dari proses integrasi dan juga

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya

0: kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, yang lagi berlibur, selamat menikmati hari libur ya.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi mengenai gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Sabtu 6 Juni 2026 malam. Dan berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa ini terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 3,5. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 6,92 lintang selatan dan 107,12 bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 11 km barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 7 km. BMKG menjelaskan pendengar bahwa gempa tersebut ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat. Karakteristik gempa dangkal umumnya menyebabkan getaran lebih terasa oleh masyarakat yang berada di sekitar pusat gempa. Sejumlah warga di berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur melaporkan merasakan getaran gempa. Wilayah yang terdampak getaran antara lain Kecamatan Cianjur, Cibeber, Cilaku, Warung Kondang, Cugenang, hingga Campaka. Ya, di daerah-daerah tersebutlah pendengar intensitas gempa tercatat pada skala 2 hingga 3 MMI dan pada tingkat ini getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan seringkali terasa seperti ada kendaraan besar atau truk yang melintas di sekitar bangunan. Dan meski getaran cukup dirasakan warga, hingga Sabtu malam belum terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban akibat peristiwa tersebut.
1: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, iya,
3: yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Ini ada informasi mengenai Jakarta, katanya ini menggratiskan sekolah swasta. Wow, setiap tahun ajaran baru Jakarta seolah terjebak dalam siklus persoalan yang sama. Puluhan ribu siswa gagal memperoleh bangku di sekolah negeri bukan karena kalah bersaing dalam prestasi, ya, melainkan karena daya tampung yang tersedia memang tidak memadai. Daya tampung SMP negeri di Jakarta misalnya hanya sanggup menerima sekitar 47% dari total calon peserta didik. Artinya, lebih dari separuh anak yang berharap mendapatkan pendidikan gratis harus menerima kenyataan bahwa pintu sekolah negeri tertutup bagi mereka. Dan pilihan yang tersisa adalah melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri. Tahun ini pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mencoba menawarkan jalan keluar, ya. Alih-alih membangun solusi baru yang membutuhkan waktu panjang, Pemprov menggandeng sekolah swasta dan menanggung seluruh biaya pendidikan para siswanya. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar 253,6 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta pada tahun anggaran 2026. Program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB, ya, sekolah luar biasa, yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi. Dengan skema tersebut, sekitar 23.694 siswa diproyeksikan dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya spesial pun. Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru, pendengar. Benihnya sudah ditanam sejak 2023 ketika Pemprov DKI Jakarta mulai menggandeng sejumlah SMA dan SMK swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri, ya, PPDB. Saat itu cakupannya masih terbatas. Pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah sekolah yang terlibat meningkat menjadi 40. Baru pada 2026, setelah ditambah 63 sekolah lagi, program tersebut ini mencapai skala yang dapat disebut sebagai sebuah kebijakan sistemik. Dengan kata lain, ini bukan program yang lahir secara mendadak. Kebijakan tersebut ini merupakan perluasan dari skema yang telah diuji, dievaluasi, dan juga terbukti dapat dijalankan. Gubernur Pranomo Anung menyebutnya sebagai upaya memutus rantai ketidakberuntungan yang selama ini membelit keluarga kurang mampu, ya. Ungkapan itu mungkin terdengar politis, tetapi memiliki pijakan yang nyata. Dalam 3 tahun terakhir, ribuan siswa yang sebelumnya terpaksa masuk sekolah swasta berbiaya tinggi karena tidak lolos seleksi sekolah negeri, kini memiliki alternatif yang lebih terjangkau. Perubahan ini bukan perkara sepele, pendengar, terutama bagi keluarga berpenghasilan tidak tetap yang selama bertahun-tahun harus menyisihkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan demi memastikan anak mereka ini tetap bisa bersekolah. Oke, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut ini terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak, serta cuci piring. Faktanya, pendengar, tautan tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut ini bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN, dan tautan tersebut ini tidak mengarah ke situs resmi BGN, dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan langsung kebaktian Minggu 2 Pentakosta ya dari GKP Betel Cirebon.

0: Jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja, di ruang virtual, para pendengar RRI dimanapun berada, mari kita tahbiskan kebaktian pagi ini. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan
1: yang menjadikan langit dan bumi,
0: yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya
1: dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
0: Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
1: Amin.
2: Nats pembimbing pada pagi ini diambil dari Kejadian 12 ayat yang keempat. Demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413 bait 1 sampai dengan yang kedua.

silahkan tuh duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang pada setiap kami, kami mengucap syukur Tuhan akan kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Tuhan berikan kesehatan setiap kami. Tuhan juga sudah pimpin perjalanan kami masing-masing dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini dengan selamat. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya kami boleh untuk beribadah pada saat ini. Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran kami sehingga apa yang Tuhan kehendaki kami boleh jalankan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan untuk sampai di tempat ini, kiranya Tuhan juga pimpin sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hukum Allah pada saat ini kita ambil dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama yang lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut: jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini: kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita sambut hukum Allah ini dengan Kidung Jemaat 414, bait 1, 2, dan yang keempat.

Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengakui dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Tuhan kita. Secara bersama-sama diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam satu teduh.

Mari kita ungkapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ 37 ayat yang pertama dan yang kedua.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima berita anugerah pengampunan. Untuk itu, Bapak, Ibu diminta untuk bangkit berdiri.
1: Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
0: Kita sambut anugerah pengampunan ini dengan kidung jemaat 444, kita nyanyikan dua kali.

0: Jemaat tetap berdiri. Marilah kita bermasyur bagi Tuhan Yesus secara bersaut-sautan. Pada hari ini kita membuka Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian. Mazmur 33 ayat 1 sampai yang ke-12. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan.
1: Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
0: Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi.
1: Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali.
0: Nyanyikanlah.

0: Penampungan.
1: Ia menyimpan samudra dalam di wadah penampungan.
0: Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan.
1: Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia.
0: Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi.
1: Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
0: Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa.
1: Ia meneriakan rencana suku-suku bangsa.
0: Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya.
1: Rancangan hatinya turun-temurun.
0: Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
1: Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri.
0: Kemuliaan bagi Bapa.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Kemuliaan bagi nama Tuhan akan disampaikan lewat pujian dari pemuda remaja. Dipersilakan.

Mm-hmm.

Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pemuda remaja sekalian. Jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja, para pendengar RRI, juga jemaat yang berada di ruang virtual. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9.

Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh bersehati hadir dalam ruang virtual, hadir sebagai pendengar RRI, juga hadir di gedung gereja. Engkau satukan kami dalam persekutuan di pagi hari ini. Persekutuan dalam kerendahan hati untuk tunduk di bawah sabda Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, yang kami imani, meneguhkan iman kami setiap hari, mengokohkan langkah perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu, dalam kami mempersiapkan hati pikiran kami, ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami, belajar memahami kehendak Tuhan lewat pewartaan sabda Kristus, agar hidup kami semakin terarah kepada kehendak Bapa dan bukan kepada kehendak pribadi kami. Urapilah hamba-Mu yang terbatas, juga urapilah kami semua, sehingga firman Tuhan yang Engkau sendiri taburkan lewat hamba-Mu benar-benar tertanam, berakar dalam dan kuat, bertumbuh, berbuah lebat yang manis dalam keseharian kami. Berfirmanlah, ya Kristus, Sang Sabda, kami semua siap belajar mendengarkan, belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Mari saudara-saudara, kita membacanya bergantian. Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.

Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu, Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, memelihara, dan yang mau terus belajar jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

0: Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita yang di gedung gereja, para sahabat RRI dimanapun berada, juga saudara yang berada di ruang virtual. Tahun ketiga jadi pendeta jemaat di GKP Kalaksanan. Saat itu tahun 2017. Jemaat bersepakat untuk minta pelayanan dilanjutkan ke periode yang kedua. Saya katakan buru-buru amat, masih tahun ketiga. Ya. Biasanya kan 2 bulan sebelumnya ya. Buru-buru amat tahun ketiga. Lalu saya tanya alasannya apa sih? Mereka katakan agar saat masuk tahun keempat pelayanan saya diharapkan tidak menanggapi lagi permohonan jemaat manapun yang minta.
1: Waduh.
0: Jadi kalau sudah deal, biasanya pendeta GKP itu di tahun keempat itu banyak menerima WA dari jemaat-jemaat. Bu, jadi pendeta kami ya. Bu, jadi pendeta kami ya. Karena mereka sudah pengalaman, tahun ketiga bertanya, Bu, kami mau perpanjang. Jadi kalau deal, tahun keempat ada WA, Ibu enggak menerima. Lalu alasan yang kedua, mereka perlu persiapan perpanjangan. Jemaat Kalaksanan dengan konteks anggota jemaat yang mayoritas adalah buruh tani, butuh menabung sangat lama kalau mau memperpanjang pendetanya. Sehingga di tahun kelima harus ada persiapan. Kalau sudah deal di tahun ketiga, luar biasa ya, gak kepikiran. Di GKP Bapak Ibu, mungkin yang simpatisan, para pendengar RRI juga yang berada di ruang virtual, di GKP pendeta yang sudah melayani 5 tahun tuh boleh pindah. Betul ya Bapak Ibu penatua? Betul. Maksimal di jemaat itu adanya 10 tahun. Maksimal. Tidak bisa lebih dari itu. Mundur sedikit ceritanya. Setelah pacaran 8 tahun dengan suami saya, Pak Wilson Simamora. Takutnya pacaran dengan siapa kan gitu ya. Iya. 2015 kami menikah. 2015 kami menikah. Saya di Kalaksanan, Pak Wilson di Karawang. Mulai berpikir ngapain sih kita nikah kalau kita jauh-jauhan. Pertanyaan semakin banyak, ditambah lagi desakan jawaban untuk perpanjangan pelayanan di Kalaksanan. Bu mau atau enggak bu? Bu mau atau enggak bu? Aduh tar dulu ya, aduh saya bingung ini. Sempat punya pikiran juga untuk masuk dan pilih jemaat yang dekat dengan pak suami. Boleh enggak?
1: Oh, boleh.
0: Ya. Pendeta sebelum melayani umat, layani dulu keluarganya, sepakat enggak? Ya. Ada pikiran itu. Ah, masuklah ke salah satu jemaat di Klasis Purwakarta supaya dekat dengan pak suami yang bekerja di Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Bingung sekali. Karena di tahun ketiga itu juga sedang ada urusan yang sangat penting di jemaat, perihal perizinan sekolah TK, taman kanak-kanak, urusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Nama pengaju perizinan itu adalah nama saya, karena harus yang S1. Jadi saya harus bolak-balik ke Dinas Pendidikan dan gak bisa diwakili. Tahun ketiga. Saudara-saudara, seringkali Allah mengizinkan keadaan kita terusik agar kita bergerak maju menggenapi rencananya. Saat itu saya gak tahu rencana Tuhan Yesus itu apa bagi jemaat Kalaksanan, juga bagi keluarga saya. Saya gak tahu. Abram berani keluar dari zona nyamannya, lalu menuruti perintah Allah menuju negeri yang Abram sendiri gak tahu mau bagaimana. Kisah ini kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa menuruti perintah yang hanya menyenangkan hati kita saja. Saya kalau mau senang ya saya pindah ke sekitar Karawang. Jauh sekali dalam pikiran saya tidak memikirkan Pak Wilson yang kemudian ke Kalaksanan. Beliau sangat mapan sebagai anak pertama, tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Tentu saya yang harus berkorban. Saat itu saya berpikir begitu. Tapi kisah ini kembali menampar saya untuk bisa melihat ternyata saat kita mau belajar menuruti perintah Tuhan, ada perintah yang tidak juga menyenangkan hati, wajib dituruti. Dan Abram lakukan itu. Kesepakatan jemaat untuk minta saya dan keluarga lanjut ke periode kedua di Kalaksanan, kami imani sebagai panggilan Tuhan. Kami belajar taat dengan melepaskan kenyamanan. Karena saat itu Pak Wilson lah yang bilang, kamu lanjut, saya yang lepaskan pekerjaan. Di Kalaksanan kami melayani berdua. Daerah yang bisa kemarau sampai 9 bulan, tidak ada air sama sekali. Saya percaya para pendengar RRI, saudara yang berada di ruang virtual, kita semua yang berada di gedung gereja, punya perjalanan iman yang sangat luar biasa tentang belajar terus mengenal dan menuruti kehendak Tuhan. Lebih luar biasa dari pengalaman iman saya. Saya percaya. Lalu bagaimana kita mengenal tanda bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri? Kenali motivasi saat kita mau jadi apa di masa depan. Oh ya, tadi anak-anak muda ya yang nyanyi ya, pemuda remaja. Kalau mau jadi dokter, jadi polisi, tentara, karyawan swasta, PNS, pengusaha, guru, perawat, koki, mungkin juga hanya mengurus rumah tangga pada akhirnya. Kenali motivasi saat kita mau jadi apa di masa depan. Atau sudah jadi seperti apa harapan kita. Kenali motivasi kita. Apakah motivasinya memuliakan Tuhan? Karena kalau orang yang memuliakan Tuhan, jadi apapun dia di masa depan, dia tidak akan korupsi. Orang yang memuliakan Tuhan tidak akan kepikiran curang dalam pekerjaannya. Orang yang memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan persekutuan tidak akan pergi saat kecewa dalam pelayanan. Kenali motivasi kita saat kita punya harapan menjadi apa kita dan kita ingin jadi apa di masa depan. Apakah motivasi kita memuliakan Tuhan? Orang yang memuliakan Tuhan dari pekerjaannya, semakin sibuk dia, semakin dia dekat dengan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan, semakin dia sibuk bukan menjauh dari Tuhan. Semakin diberkati, dia akan semakin jadi saluran berkat. Semakin jauh langkah perjalanan kehidupannya diberkati Tuhan, dia akan selalu pastikan persekutuan dia dengan Tuhan tetap menyala. Ayat 7 bagian B katakan begini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ, iya, di sini adalah Abram. Abram mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mesbah kembali didirikan di ayat 8. Mari kita lihat. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Semakin kita dianugerahkan harapan kita tercapai, semakin kita rindu akan hadirat Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan tidak bisa pilih-pilih. Saya menuruti yang menyenangkan saja, tidak mau terima perintah yang menuntut pengorbanan. Sejak tahun 2019, Ibu Bapak sekalian, sampai hari ini, kami terus belajar menuruti perintah Tuhan yang menuntut pengorbanan. Periode kedua di Kalaksanan, ternyata Tuhan baru tunjukkan rancangannya bagi jemaat itu. Berdiri dengan resmi satu-satunya Taman Kanak-Kanak Kristen di Kabupaten Tasikmalaya. Anak-anak Kristen usia dini di sana bisa sekolah, punya pondasi iman sebelum masuk sekolah dasar dengan tantangan iman yang luar biasa di Tasikmalaya. Dari kisah Abram, kita belajar bahwa mengikuti kehendak Tuhan adalah tentang ketaatan harian. Kita tidak bisa bilang kemarin saya sudah taat, tidak. Dari kisah Abram, kita diperlihatkan satu langkah ketaatan, langkah berikutnya penuh berkat. Amin. Bilang kanan kiri, taatilah satu langkah hari ini, maka Tuhan akan menerangi langkah selanjutnya. Taatilah satu langkah hari ini, maka Tuhan akan menerangi langkah selanjutnya. Teman-teman pemuda remaja yang masih bingung, taat saja dulu hari ini. Besok lusa, Tuhan berikan cahaya untuk masa depanmu. Taat aja dulu hari ini. Besok bilang lagi sama diri sendiri. Katakan lagi, taat saja dulu hari ini. Besok Tuhan kasih cahaya untuk saya berjalan dan seterusnya. Katakan setiap hari kepada diri sendiri. Dan rasakan penyertaannya sempurna pada rancangannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita yang di gedung gereja, para sahabat RRI dimanapun berada, juga saudara semua yang berada di ruang virtual. Amin.

Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dengan gereja dan segala abad dan tempat kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana Dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.

Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang telah kita terima. Dan sebagai dasar dalam membawa persembahan kita adalah diambil dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Sambil kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita ke depan.

kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini, kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan namamu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk.

Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Oma, Opa, Ibu, Bapak, adik-adik sekalian. Dan selamat beribadah pada Minggu pagi ini, Minggu 7 Juni 2026. Akan disampaikan beberapa pokok-pokok warta jemaat. Pada hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Arni Selvi Minje Bicara. Sedangkan untuk pos pelayanan Kancana Girang dilayani oleh pengurus setempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Arni atas pelayanannya, juga kepada guru sekolah minggu, organis, kantoria, multimedia, juga paduan suara pemuda remaja, paduan suara kaum perempuan, atas pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, apabila ada yang hadir baru pertama kali dalam ibadah Minggu pagi ini di GKP Bethel Cirebon, supaya dapat dikenali, kami mengundang untuk dapat bangkit berdiri. Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Pelayanan kebaktian kegiatan sepekan untuk hari Rabu 10 Juni ada kebaktian tengah minggu pukul 19. Dia dilayani oleh pelayan firmannya adalah Saudari Iora dan liturgosnya adalah Bapak Penatua Herbinawan. Tempatnya di konsistori. Kemudian hari Kamis 11 Juni kegiatan usin pukul 9.30. Pelayanan firman adalah Saudari Yora dan pendampingnya adalah Ibu Penatua Nih Sustiani. Kemudian hari Jumat 12 Juni ini kegiatan bersama, kegiatan kaum perempuan ibadah bersama dengan kaum bapak. Berarti ibadah bersama-sama kaum perempuan dan kaum bapak. Pada hari Jumat 12 Juni pukul 17. Pelayan firmannya adalah Bapak Penatua Stevi S. Patikawa. Sedangkan untuk pendamping liturgisnya adalah Ibu Pita Sihombing. Tempatnya di konsistori. Sedangkan untuk yang menyediakan konsumsi adalah Ibu Hanung dan Ibu Penatua Aris. Hari Jumat 12 Juni pukul 19 rapat persiapan majelis jemaat. Apabila jemaat ada kebutuhan ataupun ada yang akan disampaikan, silakan menghubungi majelis jemaat sebelum rapat jemaat, majelis jemaat. Sekolah minggu jadwalnya untuk tanggal 14 Juni balita adalah Kak Ika dan Kak Retno, kelas kecil Kak Krisma dan Kak Tia, sedangkan kelas besar Kak Edwina. Renovasi gedung gereja diinformasikan kepada jemaat bahwa sejak tanggal 2 Mei telah dilaksanakan renovasi gedung gereja. Oleh karenanya kami majelis jemaat mohon maaf apabila tadi pagi mungkin ya ketika akan masuk beribadah dan melihat kursi mungkin masih berdebu, masih kotor ya, karena kebetulan memang pada beberapa hari yang lalu pekerjaannya sedang pekerjaan di dalam ya, sehingga abu debunya jadi mengotori di kursi-kursi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga untuk ke depan tidak terjadi lagi. Ya. Rapat kerja Sinode GKP tahun 2026 dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 sampai dengan 10 Juni di Sultan Raja Hotel, Kabupaten Bandung. Dari GKP Bethel Cirebon mengutus Pendeta Arni Selvi Minje Bicara, Penatua Agus Ermajia, Penatua Marlis Debora. Sedangkan Penatua Aris Herlinawati mewakili pengawas perbendaharaan Sinode GKP. Kiranya kita semua dapat mendukung di dalam doa,
sehingga rapat kerja sinode ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian rumah tangga untuk bulan Juni 2026, wilayah 2 pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 18.30 bertempat di rumah keluarga Bapak Richard Patisina, alamatnya adalah Taman Anggrek, Blok C9 nomor 17 Suci Mundu. Pelayan firmannya adalah Ibu Pendeta Arni Selvi Menjebicara, sedangkan liturgosnya adalah Saudari Yora. Kemudian wilayah 4 pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 19 bertempat di keluarga Ibu Elizabeth Wijayatai itu, tempatnya di gereja. Pelayan firmannya adalah Pendeta Arni Selvi Menjebicara, sedangkan liturgosnya adalah Penatua Agus Ermajia. Oh maaf, Penatua Krisma. Maaf, salah baca ya. Kemudian wilayah 1 hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 19 bertempat di keluarga Bapak Penatua Mursyid Setiadi, alamatnya di Jalan Elang D1 nomor 6 Perumnas. Pelayan firmannya adalah Bapak Ibu Pendeta Arni Selvi Menjebicara, liturgosnya Penatua Agus Ermajia. Nah, ini baru benar. Kemudian wilayah 3 hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 19 bertempat di keluarga Bapak Aris Tri Widianto di Mega Endah. Pelayan firmannya adalah Ibu Pendeta Arni Selvi Menjebicara dan liturgosnya Bapak Penatua Martin L. Pasorong. Itu adalah jadwal kebaktian rumah tangga di bulan Juni 2026. Penggalangan dana. Oma opa, ibu bapak, adik-adik sekalian, diinformasikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, berarti minggu depan, akan diadakan lelang pujian guna mendukung kegiatan bakti sosial di pos pelayanan Kencana Girang. Aksi sosial ini dalam program klasis untuk aksi dari Komisi Keesaan ya, pengobatan gratis di pos pelayanan Kencana Girang. Nah, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karenanya hari Minggu tanggal 14 Juni kiranya kita dapat mendukung untuk penggalangan dana tersebut dalam lelang pujian di kebaktian Minggu. Oma opa, ibu bapak dan adik-adik diingatkan, khususnya juga kepada adik-adik kecil ya, anak sekolah Minggu, karena saat ini sedang dilakukan renovasi di bagian timur ya, sebelah sini kalau dilihat ada steger, ada scaffolding ya, ada kayu-kayu, juga ada pita garis untuk pelindung ya, pembatas. Karenanya supaya hati-hati ketika melewati di area timur ini, baik yang menggunakan kendaraan motor maupun yang berjalan kaki, supaya tidak terjadi suatu kejadian yang membahayakan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan donasinya di minggu kemarin ini. Pertama dari komunitas Jalan Pagi Sejarah sebesar 1 juta, keluarga Tia Kusuma sebesar 1 juta, Ibu Puji Sumedi Hanggara sebesar 1.500.000. Tuhan memberkati persembahan-persembahan tersebut. Dan kami tetap terbuka menerima dukungan persembahan dari ibu bapak, om bapak sekalian. Konseling onsite, diinformasikan kepada jemaat bahwa konseling onsite yang biasanya dilaksanakan pada hari Selasa, karena Ibu Pendeta Arni Selvi Menjebicara mengikuti rapat kerja sinode di Bandung, sehingga
pada saat konseling hari Selasa dapat menghubungi melalui telepon dan dapat dilakukan secara online. Akan disampaikan informasi keuangan periode 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2026. Jumlah penerimaan untuk periode 31 Mei sampai 6 Juni adalah kas sebesar 4.987.000. Saldo per 30 Mei adalah 9.775.747 rupiah, sehingga total penerimaan 14.762.747 rupiah. Sedangkan untuk bank, penerimaan adalah 4.188.000. Saldo per 30 Mei adalah 30.621.169, maka total penerimaan adalah 34.809.169. Sedangkan total pengeluaran di minggu kemarin ini jumlahnya adalah kas 8.011.750 rupiah, sehingga saldo per tanggal 6 Juni 2026 adalah 6 juta untuk kas ya, 6.750.997 rupiah. Sedangkan untuk bank, total pengeluaran adalah 17.297.050 rupiah, maka saldo per tanggal 6 Juni 2026 17.512.119 rupiah. Untuk informasi keuangan lainnya yang lebih detailnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang akan dibagikan melalui WAG jemaat. Atas nama jemaat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dari oma, opa, ibu, bapak, dan saudara sekalian. Demikian warta jemaat pada minggu 7 Juni 2026. Tuhan memberkati kita semua.

Mari kita bersyafaat. Kami bersyukur diteguhkan oleh firman Tuhan. Diingatkan kembali bahwa langkah awal kami kiranya diawali dengan ketaatan. Berkat dan harapan yang terwujud adalah setelah kami belajar taat kepadamu. Kami belajar diingatkan dari sosok Abram. Kami diingatkan kembali untuk mengevaluasi diri kami, mengevaluasi hidup beriman kami. Dan biarlah lewat tuntunan Roh Kudus kami dimampukan berjalan bersama dengan terang firman Tuhan yang meneguhkan kami saat ini. Mensyukuri rahmat Tuhan bagi mereka yang berbahagia karena pertambahan usia. Anugerahkanlah berkat dan hikmat kebijaksanaan untuk Bapak Jakornat Butar-Butar, Ibu Endang Setiati, dan Bapak Hasrat Jalimun. Berkat kesehatan, kekuatan, juga penyertaan yang sempurna yang datang dari Tuhan, melimpahlah untuk mereka yang bertambah usia dalam pekan ini. Juga nyatakan kekuatan Tuhan bagi para orang tua kami yang kami kasihi, Ibu Etik Arianti Rondoh, Ibu Elizabeth Wijaya Taihitu, Bapak Freddy Tumangkeng, Ibu Sutiani, Bapak Hasrat Jalimun, Ibu Sukarti Mulyadi, Ibu Penina Sumlang, Bapak Gus Yerun Tukahu, Ibu Sukastini, Bapak W. Apati, Bapak Ade Gunarsa, Ibu Sonta Sibagariang, Ibu Yani Yuliani, Ibu Sri Retnaningsih, Ibu Sri Hagerson, Ibu Endang Setiati, dan Ibu Ais H. Samosir. Berkat kekuatan penyertaan Tuhan dalam anugerah senjanya usia, melimpahlah bagi mereka yang kami kasihi, para orang tua kami. Juga bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan, kami pun serahkan dan mohon penyertaan juga berkat Tuhan bagi keluarga Maradona Runtukahu, keluarga George Hendrik Runtukahu, keluarga Hasrat Jalimun, keluarga Penatua Martin Linggi Pasorong, keluarga Penatua Magdalena Amperani Markam, keluarga Yosep Aluntungan, keluarga Ibu Penina Sumlang, keluarga Raharti Junus Davin Sitorus. Berkatilah mereka ya Tuhan. Anugerahkanlah kedamaian, juga harapan-harapan yang Engkau berkati. Taruhkanlah komitmen ketaatan lewat keluarga-keluarga ini, sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan dan kerjakan melimpah bagi mereka. Mensyukuri rahmat Tuhan juga untuk hal yang telah kami mulai lewat renovasi gedung gereja. Tuhan berkatilah panitia renovasi bekerja sama dengan majelis jemaat, juga kami sekalian yang turut ambil bagian berpartisipasi aktif memberikan syukur kami bagi kemuliaan nama Tuhan lewat gedung gereja, lewat hadirnya sejarah iman pertama kali, dan kami meneruskannya lewat kesungguhan kami bersatu hati memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan menyempurnakan setiap proses yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami pun mengingat mereka yang dalam sakit, dalam pemulihan. Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Rita Taihitu, Ibu Sudijati Sudarsih, Bapak Yosep Luntungan, Ibu Elizabeth Wijaya Taihitu, Bapak Jakornat Butar-Butar, Ibu Sukastini, Ibu Wimat Sitinjak, Ibu Lice Tirayoh, Ibu Jomima, Bapak Kris Triantor Makso, Ibu Endang Setiati, Ibu Grice Rangin, Bapak Hasrat Jalimun, Ibu Sri Retnaningsih, Ibu Sutiani, Ibu Eti Arsiti Tirayoh, dan Bapak W. Apati. Tuhan anugerahkanlah kekuatan, juga kesabaran dalam proses pemulihan, berkat kekuatan dan juga berkat Tuhan lewat upaya-upaya yang diberkati Tuhan, kiranya mendatangkan pemulihan bagi mereka yang dalam sakit dan pemulihan.
setiap kami yang hadir di ruang virtual di gedung gereja, berkat Tuhan melimpah. Juga bagi kami yang baru pertama kali bersama-sama hadir dalam persekutuan GKP Bethel Cirebon, berkat Tuhan pun menyertai perjalanan kehidupan kami. Rapat kerja sinode yang hendak dilakukan dari Senin sampai Rabu yang akan datang di Bandung, Tuhan yang berkati. Kiranya melalui rapat kerja sinode itu lahir keputusan-keputusan yang memberkati Gereja Kristen Pasundan lewat kami para pelayan Tuhan yang jadi alat Tuhan untuk menghadirkan berkat dan damai sejahtera di Jawa bagian Barat. Bangsa negara kami lewat para pemimpin dari pusat hingga ke daerah, lewat seluruh dinamika kehidupan bangsa negara kami, Tuhan yang mengetahuinya. Dengan kerendahan hati kami bersama bersatu hati mendoakan yang terbaik bagi bangsa negara kami, seraya kami tidak kehilangan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Bapa yang baik, yang tidak akan menganugerahkan malapetaka bagi bangsa kami, tapi rancangan damai

kehendak-Mu atas syafaat kami di siang hari ini, dan bukan kehendak kami yang terjadi. Dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita lantunkan pujian pengutusan.

taatilah satu langkah hari ini, maka Tuhan akan menerangi langkah selanjutnya. Katakanlah itu setiap hari kepada diri sendiri dan rasakan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini kekal selama-lamanya. Amin.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti kebaktian Minggu Pentakosta GKP Betel Cirebon. Dan saatnya saya sapa untuk adik-adik ya, untuk anak-anak Indonesia yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan lagu anak-anak akan diputarkan di Pro 1 sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang tadi kita dengarkan itu judulnya Abrakadabra dari Sakwila. Spesial untuk adik-adik yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 di Idola. Dan pendengar juga adik-adik ya, kita akan membahas juga ini terkait dengan mungkin yang selama ini juga dipertanyakan oleh adik-adik ya. Misalnya tentang kenapa gunung berapi yang meletus itu bisa menghasilkan awan panas. Pasti penasaran ya. Adik-adik, Indonesia ini termasuk negara yang memiliki lebih dari 100 gunung berapi aktif. Dan itu menurut USGS Daily Volcanic Activity Report. Jadi cukup banyak gunung berapi di Indonesia yang aktif ya. Apa itu gunung berapi aktif? Nah, gunung berapi itu adalah lubang di kerak planet yang menjadi tempat terjadinya letusan batuan cair, gas panas, dan juga material lain. Suatu gunung dianggap aktif jika mengalami aktivitas vulkanisme yang ditandai dengan erupsi atau proses keluarnya magma dan gas dalam bumi ke permukaan. Nah, saat gunung berapi meletus adik-adik, ada lava dan awan panas yang keluar dari kawahnya. Nah, kira-kira kenapa ya, dan bagaimana awan panas ini bisa terbentuk? Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Adik-adik, gunung berapi yang erupsi tentu akan mengeluarkan awan letusan dari dalam perutnya. Awan letusan terbentuk dari abu dan gas panas yang naik dengan cepat membentuk kolom letusan yang menjulang tinggi. Ketinggian awan letusan akibat gunung berapi ini juga adik-adik dapat mencapai lebih dari 9.144 meter ya. Dan selain itu adik-adik, awan letusan berbentuk abu itu juga muncul karena letusan magma cair menabrak udara dingin yang menghancurkan bebatuan. Bahkan menurut National Geographic, abu vulkanik dari awan letusan memiliki ukuran kecil dan kerapatan yang rendah sehingga mudah terbawa angin hingga menempuh jarak yang jauh. Faktanya adik-adik, letusan abu yang besar itu dapat menyebar hingga ribuan kilometer searah angin dari sumbernya. Ketika partikel gas dan debu vulkanik terbang terbawa angin, maka itu akan jatuh dengan ukuran lebih kecil, membentuk lapisan tipis. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hujan abu. Hujan abu vulkanik ini juga mengandung berbagai macam-macam bahan kimia adik-adik, mulai dari silikat hingga logam berat. Abu juga dapat mengandung oksida seperti SiO2, kemudian dan FeO dan lain sebagainya, serta senyawa seperti sulfur dioksida dan juga hidrogen klorida. Nah adik-adik, abu vulkanik yang turun ke permukaan tanah akibat erupsi itu juga berbeda dengan abu yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Jadi beda ya, bahan kimia dari abu vulkanik itu sifatnya racun dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia. Partikel abu vulkanik juga sangat keras dan bergerigi sehingga dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, paru-paru dan juga gangguan pernafasan. Nah, jadi cukup bahaya ya. Dan hujan abu vulkanik ini biasa kita kenal juga itu dapat menyebabkan kerusakan bangunan, bisa mencemari pasokan air dan juga bisa merusak vegetasi tumbuhan. Saat abu membentuk badan pesawat ya, membentur badan pesawat abunya, maka sistem mesin pesawat itu dapat terganggu dan menyebabkan kerusakan yang tentu membahayakan penerbangan. Namun adik-adik, penelitian menemukan bahwa abu vulkanik itu juga dapat memberikan manfaat bagi bumi. Ada yang tahu? Nah, abu vulkanik dari gunung api itu ternyata dapat diubah oleh angin, air, dan mikroba menjadi tanah merah dan kuning yang baik untuk tanaman hijau. Dari bawah permukaan vulkanik muncul pelangi yang merupakan koloni mikroba yang berkembang biak. Mikroba tetap dapat hidup karena memperoleh makanan dari nutrisi dan bahan organik tanah vulkanik. Masih bersama Pro 1.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

desa atau kampung halaman kita ya, yang punya kampung halaman, yang punya desa di kampung yang biasanya pulangnya pas lebaran aja pasti kangen ya. Ya, dan kalau kita lihat begitu ya, kalau di perkampungan tuh memang masih hijau, masih asri, mudah-mudahan seperti itu ya. Kenapa? Karena mungkin warganya atau masyarakatnya masih menjaga kelestarian, dan itu harusnya memang terus kita lakukan adik-adik ya. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan, setiap tanggal 5 Juni kemarin berarti ya, 2 hari yang lalu, masyarakat di seluruh dunia juga merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Adik-adik, peringatan ini diadakan sejak tahun 1973 oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperhatikan lingkungan kita. Dan tahun ini adik-adik, tema yang diangkat untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah seruan global untuk aksi iklim. Jadi faktanya bumi yang kita tinggali ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan atau sedang tidak baik-baik saja. Suhu lingkungan meningkat hingga memecahkan rekor kebakaran hutan, badai ekstrim, dan juga glasier di kutub yang mencair. Maka dari itu adik-adik, PBB menyerukan kampanye global hashtag sekarang untuk iklim, supaya lebih banyak orang mulai fokus pada perubahan iklim. Nah, pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tentu ini juga perlu kita perhatikan ya adik-adik ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus betul-betul peduli terhadap lingkungan kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ini lagu anak-anaknya, dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pastikan terus bersama kami di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan bergabung pendengar bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sebagai kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lagi-lagi Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan pertemuan dan tadi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi, bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya, jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangan kamu, saya sering diejek, tapi sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin, banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyar Redukun. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeteran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Kvitova harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kvitova dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: malam tadi Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicholas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabakar Yaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
1: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Arwi, Capon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Joe Benson juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
0: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
0: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya. Tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila. Agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawabkan atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda, pendengar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia atau SAI 2026 menjelang Hari Anak Nasional. SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan juga inklusif. PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Rini Handayani, menegaskan anak itu harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Anak berhak menyampaikan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan. Bisa Anda baca di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz dan tentu Anda bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital dengan terlebih dahulu mendownload. Dan pendengar, nanti pada pukul 12 kami juga akan hadirkan Cirebon Saya dan juga informasi-informasi untuk Anda, berita daerah sepekan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kini saatnya kumandang azan duhur untuk Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 masih bersama Anda, Cirebon saya, sampai pukul 13 kami hadirkan lagu-lagu Cirebonan dan informasi-informasi menarik. Kali ini di lagu pertama ada Taufik dengan Nasi Buang Blesak.

Pendengar, kabarnya ribuan warga memadati lapangan di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon untuk mengikuti gelaran pertunjukan kesenian rakyat bertajuk Ngajaga Jiwa, Ngajaga Raga, Warga Sehat Bangsa Kuat pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 malam. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI berlangsung meriah dengan menghadirkan pertunjukan wayang golek oleh Ki Dalang Yoga Suara Kusnandar. Selain hiburan budaya, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan selama acara berlangsung. Sejak sore hari, memang warga dari berbagai wilayah Kabupaten Cirebon juga berdatangan mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan edukasi kesehatan dengan pelestarian seni budaya tradisional. Bahkan, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman juga sempat mengapresiasi Direktorat Kemitraan Komunikasi, Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi RI yang telah memilih Desa Matangaji sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan itu menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat melalui pendekatan budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kali ini saya putarkan Sri Avista dan juga Rudy Setro, Butuh Kepastian.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Penyelenggaraan pesta karya seni bertema kolaborasi lintas generasi dan kegiatan ini juga menjadi wadah pertemuan para seniman lintas usia, mulai dari perupa senior hingga generasi muda dalam satu panggung kreatif ya, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Kota Cirebon. Dan pendengar, pembukaan pameran ini juga berlangsung semarak dengan dihadiri jajaran manajemen GCM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, para seniman, kolektor, serta masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap dunia seni. GM GCM Hendra juga mengatakan bahwa pameran ini tidak hanya menjadi tempat menampilkan karya seni, tetapi juga ruang bertemunya berbagai gagasan dan perspektif dari generasi yang berbeda. Menurutnya, seni memiliki peran penting sebagai media yang mampu menyampaikan pesan, nilai kehidupan, serta ekspresi manusia secara universal. Karena itu, GCM juga berkomitmen menghadirkan ruang publik yang dapat dimanfaatkan komunitas kreatif untuk berinteraksi dan berkembang bersama masyarakat. Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmajaya. Beliau menilai pameran ini memiliki nilai strategis karena digelar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi GCM dan Hari Jadi Kota Cirebon. Agus menyebut Cirebon memiliki modal budaya yang kuat untuk berkembang sebagai kota seni dan budaya. Dengan kekayaan tradisi yang dimiliki, Cirebon dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi budaya yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Kabarnya pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi yang kian menggeser perhatian generasi muda terhadap budaya daerah, Hotel Santika Cirebon juga mengambil langkah nyata dengan menghadirkan Santika Cirebon Heritage Week 2026. Ini adalah sebuah perayaan budaya yang memadukan seni, tradisi, kuliner, dan pariwisata dalam satu rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Kegiatan yang digelar mulai tanggal 6 hingga 28 Juni 2026 ini itu merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Cirebon ke-599. Melalui tema merayakan budaya, menghidupkan tradisi, menginspirasi generasi, Hotel Santika juga menghadirkan ruang kolaborasi bagi masyarakat, pelaku seni, wisatawan, hingga generasi muda untuk kembali mengenal dan mencintai kekayaan budaya Cirebon. Menariknya, seluruh rangkaian kegiatan dibuka secara gratis untuk masyarakat umum sebagai bentuk komitmen hotel dalam mendukung pelestarian budaya lokal. Dan selama penyelenggaraan Heritage Week, pengunjung itu menikmati berbagai program budaya yang menampilkan kekayaan seni khas Cirebon. Salah satu agenda unggulannya adalah pameran lukisan dan batik tulis yang menampilkan karya seniman serta perajin lokal. Pameran ini menjadi wadah untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya Cirebon itu diterjemahkan ke dalam karya visual, mulai dari motif batik klasik hingga interpretasi kontemporer yang tetap berakar pada tradisi. Nuansa budaya juga semakin terasa melalui pertunjukan tari topeng Cirebon yang akan digelar setiap akhir pekan. Tarian yang menjadi salah satu ikon budaya Jawa Barat ini juga syarat akan nilai filosofi kehidupan, karakter manusia, serta sejarah panjang Kesultanan Cirebon yang tercermin dalam setiap gerak dan topeng yang dikenakan para penarinya. Pro 1 masih bersama Anda.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Nono Kartono.

0: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon ditargetkan selesai pada Juli 2026.
1: Kita sudah ada sekolah rakyat, sekarang lagi tahap proses pembangunan, yaitu tepatnya di Kelurahan Kaliwadas.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah satunya melalui pembangunan sekolah rakyat yang saat ini sedang berlangsung di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi dan diluncurkan pada Juli 2026 mendatang. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini akan ditujukan bagi siswa yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2. Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat akan membuka jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Setiap jenjang akan memiliki 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas, sehingga total akan ada 270 peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon.
1: Nah, kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon kami sangat mendukung sekali program dari pemerintah pusat. Insya Allah di Kabupaten Cirebon ini kita sudah ada sekolah rakyat, sekarang lagi tahap proses pembangunan, yaitu tepatnya di Kelurahan Kaliwadas, yang insya Allah menurut informasi nanti akan di launching di bulan 7. Nah, kebetulan sekolah rakyat ini nanti kita buka dari mulai SD, SMP dan SMA. Satu rombelnya kalau tidak salah sebanyak 30 siswa. Satu rombel 30 siswa dikali 3 kelas ya. Jadi 90. 90 dikali 3 SD, SMP, SMA. Jadi 270 siswa. Nah, ini menurut informasi nanti desil 1 dan desil 2 yang di-cover nanti oleh sekolah rakyat ini.
2: Selain menyediakan pendidikan formal, sekolah rakyat juga menerapkan sistem asrama bagi para peserta didik. Menurutnya kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain sekolah rakyat, Kabupaten Cirebon juga tengah mempersiapkan berbagai program pendidikan lainnya, termasuk sekolah terintegrasi. Seluruh program tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, DLH Kota Cirebon mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran aksi nyata menghadapi krisis iklim.
3: Kalau sebagai warga sih emang kerasa ya, panas banget, kemudian kalau lagi musim hujan itu deras banget.
4: DLH Kota Cirebon mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan melakukan aksi nyata menghadapi krisis iklim dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Kepala DLH Kota Cirebon, Vina Amalia Purwatini, mengatakan tema tahun ini mengajak seluruh pihak untuk bekerja bagi iklim melalui peningkatan kesadaran terhadap kerentanan perubahan iklim, kolaborasi berbagai pihak, penanaman pohon, serta perubahan perilaku yang dimulai dari diri sendiri.
5: Yang kita ambil dari tema ini adalah satu, ada kesadaran untuk kerentanan adanya perubahan iklim. Kemudian ada aksi nyata, seperti apa yang kita bisa berikan untuk lingkungan. Bisa melalui kolaborasi, aksi-aksi korve dan penanaman pohon dan sebagainya. Yang terakhir adalah dimulai dari kita sendiri, seperti itu.
4: Lebih lanjut, Vina mengatakan masyarakat sebenarnya sudah merasakan dampak perubahan iklim melalui suhu udara Kota Cirebon yang semakin panas, serta curah hujan tinggi yang memicu genangan hingga banjir. Salah seorang warga Kota Cirebon, Rizky Firdaus, membenarkan pernyataan tersebut bahwa saat hujan deras berlangsung dapat menimbulkan genangan di jalan raya dan menimbulkan banjir.
3: Iya, kayak perubahan. Iya, kalau di Cirebon sendiri pasti kerasa. Itu bisa terlihat ketika musim hujan dan musim kemarau. Musim hujannya agak lama, kemudian debit airnya sangat enggak kayak biasanya gitu. Dan ya, kalau sebagai warga sih emang kerasa ya, panas banget, kemudian kalau lagi musim hujan itu deras banget, jadi timpang sekali gitu, langsung banjir kerasa.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Cirebon, Vina Amalia Purwatini, menyampaikan pihaknya terus melakukan edukasi melalui program Kampung Iklim, sosialisasi pengelolaan sampah, serta penanaman pohon dan mangrove yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap efek rumah kaca sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Keberagaman latar belakang guru sekolah rakyat berupaya perkuat motivasi belajar dan kemandirian siswa.
6: Karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka.
7: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kota Cirebon menghadirkan pengalaman baru bagi guru maupun siswa. Keduanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan berasrama serta latar belakang peserta didik yang beragam. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kota Cirebon, I. Rizal Umami Hafi, mengatakan proses penyesuaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, setiap siswa memiliki karakter dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.
6: Mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya pun sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak bisa di B. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
7: Sementara itu, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kota Cirebon, Kirana Fitri, mengaku awalnya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa menjalani aktivitas yang telah diatur oleh sekolah.
8: Rasanya kayak awalnya emang kaget ya, kok teman-temannya pertama kali tuh kayak nggak beradaptasi kan, kayak kok teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal, jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri. Kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau nggak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut, sekarang udah biasa jadi enggak.
7: Selain membentuk kebiasaan hidup sehat, kehidupan berasrama juga mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab dan hidup bersama dengan teman sebaya. Melalui pola tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pelayanan bidang hukum di Indonesia harus lebih baik dan profesional demi keadilan yang merata.
9: Dulu kita lapor ke Propam, ada kesan, ada asumsi, jeruk makan jeruk, percuma lapor. Tapi insya Allah sekarang yang namanya lapor ke Propam itu ditindaklanjuti. Jadi harapan saya ketika masyarakat melihat proses hukum yang tidak benar, saluran-saluran di antaranya Propam itu bisa digunakan.
10: Penegakan hukum di Indonesia harus dioptimalkan dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Harapan tersebut diungkapkan praktisi hukum senior di wilayah Kota Cirebon, yakni Agus Prayoga. Kepada RRI, Agus Prayoga berharap di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa memberikan kepastian hukum yang profesional untuk seluruh masyarakatnya dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tanpa memilih si A atau si B atau si C.
9: Dengan adanya era KUHAP baru, pidana baru, kami banyak berharap bahwa penegakan hukum jangan lagi terjadi secara melawan hukum, karena kami masih menengarai bahwa penegakan hukum banyak diwarnai kriminalisasi maupun diskriminasi yang ujung-ujungnya hanya orientasi kepada profit, sehingga tidak profesional, tidak proporsional, dan juga tidak proper. Proper itu tidak profesional, proporsional, dan profesional. Itu banyak terjadi. Sehingga contoh kasus-kasus yang banyak terjadi diantara di Reskrim, terutama di PPA, di narkoba. Seperti yang kami alami juga banyak seperti itu. Nah, karenanya, tapi sekarang ada harapan bagus karena yang selama ini, karena proses hukum itu selalu kaitannya kan dengan penyidik, dengan kepolisian. Kalau korupsi di KPK, tapi kalau yang lain-lain kan di kepolisian. Dulu kita lapor ke Propam, ada kesan, ada asumsi, jeruk makan jeruk, percuma lapor. Tapi insya Allah sekarang yang namanya lapor ke Propam itu ditindaklanjuti. Jadi harapan saya ketika masyarakat melihat proses hukum yang tidak benar, saluran-saluran di antaranya Propam itu bisa digunakan.
10: Di era setahun Prabowo Gibran ini telah berjalan, ini menurut Pak Agus Prayoga selaku pengacara senior Kota Cirebon, bagaimana nih Pak proses hukumnya, apakah sudah lebih baik dari yang dulu-dulu atau bagaimana nih Pak Ayu melihatnya?
9: Ya masih anomali, masih tetap ada muatan dan tumpangan politis, jadi tidak bisa menilai sekaligus, tapi berharap ada perubahan karena sekarang adanya medsos bisa menjadi alat kontrol. Dan dengan adanya no viral no justice, itu juga bisa dipakai alat. Walaupun tidak berarti yang viral itu berarti yang benar. Karena kan kadang-kadang yang tidak benar ketika diposting terus jadi benar. Tapi yang benar diposting terus jadi tidak benar. Okay. Yang disebut post-truth itu kan.
10: Bagus, harapan terbesar baik untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran kementerian, sampai perangkat hukumnya untuk membenahi hukum di Indonesia. Seperti apa nih harapan utamanya?
9: Ya, saya kira kunci yang paling utama bahwa segala sesuatu itu pakai hati. Kuncinya pakai hati, Mas. Kalau sudah pakai hati, namanya orientasi materi itu tidak ada. Dengan pakai hati, akhirnya proporsional, profesional, dan profesional itu terjadi.
10: Lebih lanjut, pengacara senior asal Kota Cirebon, Agus Prayoga pun sangat mengharapkan sekali kinerja maksimal dari pemerintahan di era Prabowo-Gibran hingga bawahannya bisa memberikan keadilan yang lebih baik untuk masyarakat, terutama yang tengah terjerat kasus dan lain sebagainya. Aji Satria melaporkan.
0: Museum Topeng Cirebon memperkuat edukasi budaya melalui pengenalan kesenian tradisional kepada generasi muda.
11: Nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya.
12: Upaya mengenalkan budaya tradisional kepada generasi muda terus dilakukan melalui keberadaan Museum Topeng Cirebon di kawasan Balai Kota Cirebon. Museum tersebut menghadirkan berbagai koleksi topeng tradisional sebagai sarana edukasi budaya masyarakat lintas kalangan usia. Edukator Museum Topeng Cirebon, Vicky Pujamantra, mengatakan kesenian topeng Cirebon memiliki nilai turunan selain unsur hiburan masyarakat tradisional daerah. Menurutnya, budaya tari topeng perlu dikenalkan kembali karena mulai mengalami penurunan perhatian generasi muda perkotaan. Ia menjelaskan kesenian topeng Cirebon terdiri dari tari pancawanda serta seni drama topeng wayang wong tradisional masyarakat.
11: Untuk masuk ke Museum Topeng, untuk sekarang, dari pembukaan sampai sekarang itu kita masih gratis atau free. Nah, nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya. Jangan canggung. Tapi memang kelemahannya kadang-kadang orang masuk ke balai kota itu sungkan. Sebenarnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja ke bagian pengaman mau ke Museum Topeng, nanti diarahkan. Dan gratis lah.
12: Vicky mengatakan pengunjung museum dapat meminta pendampingan edukasi langsung kepada pengelola selama menikmati koleksi topeng tradisional daerah. Pendampingan tersebut diberikan secara gratis agar masyarakat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai sejarah budaya topeng Cirebon. Menurutnya, sebagian masyarakat masih merasa sungkan memasuki kawasan Balai Kota Cirebon ketika hendak mengunjungi Museum Topeng. Oleh karena itu, pengelola terus mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas museum tanpa merasa khawatir. Rena Safira melaporkan.
0: Sekian berita daerah sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Sampai jumpa.
13: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kita ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar? Mudah-mudahan di hari Minggu ini semuanya sehat, semuanya tersenyum, tidak ada yang kekurangan suatu apapun begitu ya. Semuanya cukup, kalau bisa lebih ya. Dan yang pasti untuk Anda khususnya pecinta lagu-lagu dangdut, bisa gabung di pesan WhatsApp ke 081324951935. Tapi jangan lupa sebutkan nama dan dari mana ya. Baik, sudah ada yang gabung di pesan WhatsApp 081324951935. Assalamualaikum, selamat siang Mas Nono, Pro Dangdut. Oh ya, selamat siang juga Pro Dangdut. Mau lagunya dari Avan dong, yang oi, salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Avan yang oi. Oke, bisa-bisa ya. Kemudian berikutnya ada siapa ini? Tidak, ini Mas Santoso Ihsan ya kalau enggak salah ya. Oh iya, Mas Ihsan di Kelayan. Tolong. Oh, tolong request lagu Terlena dari Ike Nurjana untuk pendengar RRI, selamat dengerin katanya. Siap, kalau begitu ya, nanti saya putarkan Terlenanya, ditunggu. Dan untuk Anda yang lainnya yang pengen gabung, boleh banget, silakan ke 081324951935.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Prodangdut.

dangdut-dangdut adalah kita yang minta lagu terlena sudah saya putarkan ya. Yang lainnya silahkan yang ingin gabung ke 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diputerin lagunya Penantian katanya. Ini dari Mbah Caca untuk Dede Verly dan juga Mama Nur yang lagi sibuk main game. Waduh, boleh sih main game tapi jangan lama-lama ya. Harus ada batasan waktunya. Waktunya makan-makan, waktunya kerja-kerja, waktu belajar. Spesialnya buat yang lagi bertugas di RRI Cirebon, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Mbah Caca. Mbah Caca tuh di mana sih? Di Kuningan ya? Oke, Mbah Caca penantiannya dari Mirnawati kan ya? Oke, kalau begitu langsung saya putarkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pfizer menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 berisi berbagai penyakit serius hingga kematian. Klaim tersebut tidak benar. Faktanya, daftar yang beredar merupakan dokumen pemantauan keamanan yang mencatat seluruh laporan kejadian setelah vaksinasi, bukan efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan dan Pfizer menegaskan dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga kini, manfaat vaksin COVID-19 dinilai lebih besar daripada risikonya. Dengan efek samping yang umumnya ringan dan sementara seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih saya tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang ingin gabung ke 081324951935 pesan WhatsApp ya. Sudah ada yang gabung lagi rupanya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang juga untuk Mas Adi di Merdeka. Mau lagunya Adam Bah Dukun dari Alan. Alam ya. Bukan Alan. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga untuk all crew-nya juga. Buat yang tetap semangat dan sehat selalu. Spesial buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri. Selamat siang, terima kasih. Sama-sama terima kasih juga untuk Mas Adi di Merdeka.
5: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang gabung lagi. Siapa ini? Oh, sama Azizah dia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sama Azizah. Mau lagunya Angka 1 katanya. Dari Caca Handika kan ya. Salamnya untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro Dangdut. Oke, kalau begitu, kalau begitu langsung saya putarkan aja Angka 1 dari Caca Handika. Yang lainnya masih saya tunggu ke 081324951935.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick-up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipejewetan. Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Prodangdut.

Masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda. Kami akhiri juga Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Hairul Anwar bersama Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Hari ini berasal di kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar saya, kita akan mengikuti atau kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda pendengar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, Presiden Prabowo tegaskan sekolah rakyat untuk masa depan anak yang lebih baik. Dilansir dari rri.co.id, Presiden Prabowo menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kepala negara ini berharap ya melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Menurut Presiden Prabowo dalam sambutannya Minggu 7 Juni 2026, sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya, dan pembangunan akan pembangunan sebagai bangsa. Dan oleh sebab itu, lanjutnya negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak, karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan termasuk petani. Presiden mengatakan pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan anggaran besar. Oleh karena itu, pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alamnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak

Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dewi Prasad dengan informasi dan inspirasi pendengar untuk mengatasi over kapasitas di Jenpas kepindahkan ribuan warga binaan ke lapas baru. Dilansir dari detik.id, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan ini berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Juru bicara di Jenpas, Rika Aprianti, menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dipindahkan guna meningkatkan kualitas binaan serta

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Dari proses kanal informasi dan inspirasi pendengar, di tanggal 7 Juni ini ternyata hari jamu ya, hari jamu, dan dilansir dari detik.co.id, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan hari jamu nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run, fun walk, dan diikuti oleh ribuan peserta. Ya, mendengar dilansir dari rri.co.id, Taruna mengatakan kegiatan ini merupakan puncak rangkaian pekan Hari Jamu Nasional. Menurut acara tersebut digelar selama sepekan dengan berbagai kegiatan edukatif. Dan Taruna menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 2.000 orang, kehadiran pendukung dan sorotan sponsor turut menambahkan kemeriahan tersebut. Ya, hari jamu ini jatuh pada tanggal 27 Mei ya. Dan ini adalah puncak peringatan hari jamu nasional. Dan menurutnya pendengar, acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan jamu kepada masyarakat. Jamu telah memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Taruna menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan hayati yang mendukung pengembangan jamu. Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan dan 22.000 nomor izin edar. Masih bersama saya di Cirebon sore ini.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti laporan sepekan dalam lintas siabat sepekan untuk edisi hari ini pendengar, Minggu 7 Juni 2026 di Cirebon sore ini. Dan kita masih menunggu lintas siabat sepekan. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Jabar Sepekan, rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Embarkasi Kertajati mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama. Aura Aulia melaporkan informasinya.
2: Pemberangkatannya melalui Kertajati, itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Kloter pertama jemaah haji debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
2: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah. Ya, terus juga memberikan kemudahan buat jemaah. Ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga. Bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati. Dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia laporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu pastikan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
5: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
5: Caridin menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
1: KKMP Pulasaran telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporan Sekar Damayanti.
6: KKMP Pulasaran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
5: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
6: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan Rp50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu Rp20.000.
5: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinilai belum menempuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di 3 lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
8: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Ain, Deddy Mulyadi, yang menurut beliau untuk secara bersama-sama konsisten penegakan aturan. Yang intinya adalah membuat suasana negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa maksimal pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi tanah wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
7: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
9: Buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Okay? Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, wajib ya memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
7: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
1: Kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebut angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, diantaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
11: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
10: Sementara itu Hendra, pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya, mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit, untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur, seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
12: Ya kalau saya sih dengan kondisi kayak gini ya sebagai UMKM banyak lah apa ya masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
10: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
1: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendikdasmen mendorong guru SD ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
14: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
13: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
15: Teacher from every country, also meet all the great facilitators. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak, Kemendikdasmen telah mengadakan program yang luar biasa.
13: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung, dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
16: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di tempat yang sama terhadap 2 korban perempuan yang berbeda. Wakapol Restabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari 2 laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
17: Dan setelah itu, melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu, korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa, yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Polrestabes Bandung bertindak dengan cepat, dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan beserta dengan barang bukti, baik sepeda motor maupun barang bukti yang pisau sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya, pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendiri ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai, baru dihadang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman yang keras itulah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Terbaru.
16: Polisi juga masih mendalami kasus ini, di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar 2 laporan polisi tersebut yang telah diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Dugaan praktik jual-beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
19: Saya mau membuka data ya, jadi gini. Saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian, ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi, ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
18: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
19: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
18: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
1: Sekian Warta Berita Sepekan Minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses via portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Ele insiste, briga pela bola. Insiste o Ronaldinho pro Rivaldo. Abre o espaço, bateu pro gol. Olha bem que é o Ronaldinho, bateu! Gol!
1: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
2: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya, itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
1: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun, potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
3: For years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
3: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdoliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan

0: untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Bel, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ini prosedur kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya di Cirebon sore ini. Dan selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar sebuah artikel Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun rupiah beredar di unggahan di X yang mengklaim mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Jokowi Dodo menerima uang suap program makan bergizi gratis MBG sebesar 2 triliun rupiah. Klaim tersebut tidak benar alias hoax. Faktanya penelusuran menunjukkan tangkapan layar ini berasal dari artikel tentang penahanan Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG. Tidak ada informasi valid maupun pernyataan Dadan Hindayana yang menyebut Jokowi menerima suap MBG 2 triliun rupiah. Demikian cek fakta kali ini pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Dari Bro Sati, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti perakiran cuaca bersama BMKG Kertajati.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Dengan info cuaca kali ini akan disampaikan perakiran cuaca dari BMKG Kertajati, Mbak Ana Kania yang akan menyampaikan info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 8 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, untuk angin umumnya berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh Mbak Ana Kania, perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nadi Astacita.
1: Pendengar RRI, kita sebagai bangsa dan negara memiliki kekayaan yang sangat berlimpah tentang kekayaan alam, tanah, dan semua yang ada di negeri ini. Tongkat dan kayunya saja menurut sebuah lagu bisa jadi tanaman. Berangkat dari inilah, maka ketika bicara ketahanan pangan di negeri ini, solusi terbaiknya itu ada di halaman rumah kita, ada di kampung-kampung kita, ada di desa-desa kita, ada di kebun-kebun kita, ada di sawah-sawah kita. Dan bicara ketahan pangan, tentunya itu berarti kita tidak usah repot cari sesuatu yang akan kita makan dari negeri orang lain. Kita bisa menemukannya justru itu misalnya dari halaman rumah kita. Dan ini tentunya seiring dengan perkembangan zaman, itu harus dibarengi, itu harus didampingi dengan kemampuan teknologi, kemampuan pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam dan bertani yang baik, sehingga kita akan ketemu dengan bibit-bibit unggul, dengan tanaman-tanaman yang serbaguna, dengan sistem tanam atau sistem tani yang multifungsi. Sehingga bicara ketahanan pangan, kita tidak memerlukan lagi bantuan dari orang lain, bantuan dari negara lain, karena sesungguhnya ketahanan pangan kita itu bisa kita dapat dari halaman rumah kita, dari sawah-sawah kita, dan dari kebun-kebun kita, yang itu adalah bisa dikatakan bahwa kita siap berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menjaga ketahanan pangan bangsa dan negara kita.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya kini kita ikuti pengajian Al-Quran. Untuk kali ini akan ada surah Al-Arad ayat 32 hingga 35 yang akan dibacakan Rizky alias Syabani. Dan untuk azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan 17.40 waktu Indonesia Barat. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran.

0: Ramadan. Sadaqallahul Azim.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah...

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

biasa. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini kau

Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama si pendengar dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto makan bersama dengan siswa dan orang tua di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Dan kesempatan ini Kepala Negara mengenakan kemeja safari berwarna coklat didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelum proses makan siang bersama, seorang siswa dengan mengenakan seragam sekolah rakyat memberikan laporan kepada Presiden. Siswa tersebut layak seorang komandan di lapangan memberikan laporan kesiapan makan siang. Dan berdasarkan pengamatan pantauan, suasana hangat dan penuh kebersamaan dari makan siang ini terlihat siswa menikmati menu yang disajikan pihak sekolah.
1: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, mana Den, mana Den, yuk.
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, dikelansir dari ri.co.id, Kementerian Perhubungan Kemenhub mendorong percepatan penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat guna meningkatkan efisiensi operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan proses harmonisasi kebijakan tersebut saat ini terus berjalan. Ini bersama sejumlah kementerian terkait dan diharapkan dapat segera terselesaikan. Menurut dia, substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak impor suku cadang pesawat telah melalui proses harmonisasi lintas kementerian sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi pemerintah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya nanti rekan saya, Popian Alwansah, akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan juga pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah Jakarta SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mereka Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatil Abdurrahman ini yang akan diikuti oleh Lansatil juga di daerah Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bengudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu, pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara, pendengar, yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Pluiti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda akan kembali bersama kami pendengar hingga nanti pukul 24 dalam Cirebon malam ini, sampai saya Bian usahakan bersama Anda tuh, membersamai Anda bersama dengan rangkaian program atas acara yang akan kami hadirkan untuk pendengar. Saat lagi pendengar, Anda akan bersama kami, khususnya bagi Anda umat Buddha di Cirebon dan sekitarnya, akan bersama dengan Romo Junawi yang akan bersama-sama Anda dalam rangkaian mimbar agama Buddha untuk malam hari ini dalam tema kebajikan sebagai pelindung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha. Malam hari ini Romo Junawi akan bersama Anda dalam rangkaian mimbar agama Buddha yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini pendengar, Romo Junawi akan menghadirkan tema kebajikan sebagai pelindung

nampaknya agak sedikit terganggu untuk kesempatan sinyal pada hari ini ataupun malam hari ini. Kita akan mencoba kembali menghubungi Romo Jeremy. Romo, selamat malam. Romo, baik.

0: Kami sudah tersambung kembali bersama Romo Junawi yang akan menghadirkan tema kebajikan sebagai pelindung dalam mimbar agama Buddha. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam.
0: Baik, nampaknya agak sedikit kurang jelas sih Romo suaranya. Mohon didekatkan Romo mic teleponnya. Iya, mohon maaf Romo. Baik Romo, silakan Romo untuk bersama pendengar Gesang Beragama Buddha malam hari ini dalam tema kebajikan sebagai pelindung. Romo, kami persilakan.
1: Ya, baik para pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tema bahwa kebajikan adalah pelindung kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari suci Waisak, walaupun sudah beberapa hari berlalu. Dan kemarin kita sedang merayakan perayaan hari suci Waisak. Semoga berkah Waisak kita rasakan untuk semuanya. Para pendengar, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan bahwa kebajikan itu adalah merupakan salah satu pelindung yang sangat baik untuk diri kita masing-masing. Karena apa? Karena kalau kita pelindung dengan orang lain misalnya, itu belum tentu kita akan mendapatkan perlindungan. Tetapi kalau kita berlindung kepada kebajikan kita sendiri, maka kita akan terlindungi karena kita selalu berbuat kebajikan. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah kebajikan itu? Kebajikan itu adalah seseorang yang telah mempraktekkan ajaran Sang Buddha bagian yang gampang dilaksanakan. Apa itu ajaran Sang Buddha bagian yang dilaksanakan? Yang pertama adalah orang yang praktek dana. Ya, orang yang praktek dana atau praktek amal, maka ia akan mendapatkan kebajikan ketika amalnya itu atau dananya itu tidak disertai dengan harapan yang untuk istilahnya kepentingan diri sendiri. Ya, misalnya kita berdana karena ingin mendapatkan pujian. Kita berdana karena ingin mendapatkan kebahagiaan, walaupun itu memang pastinya hasil dari kebajikan itu sendiri, hasil dari dana itu kebahagiaan, tetapi kalau kita harapkan, kadang-kadang kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwa seseorang yang suka melaksanakan dana atau praktek dana, maka dia akan mendapatkan kebajikan ketika apa yang dilakukan itu tidak ada.

0: pamrih atau tidak ada harapan-harapan. Ya, sesuai dengan hukum sebab akibat, walaupun tidak diharapkan, ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi kebajikan, dan kebajikan itu akan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, bagaimana cara berdana itu? Cara berdana itu adalah kita tentunya kalau kita mau berdana berupa materi, kita harus dapatkan materi atau harus punya materi. Ya, kalau kita mau dana uang, misalnya kita harus punya uang. Kalau kita mau dana nasihat, kita juga harus mempunyai ilmu untuk menasihati orang, untuk mengarahkan orang. Kalau kita mau berdana tenaga, kita juga harus mempunyai kesehatan, ya, kesehatan. Walaupun dana ini kelihatannya mudah, tapi kalau orang yang sedang sakit akan sulit untuk berbuat baik dengan cara menyumbangkan tenaganya. Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang kita dapat, barang-barang atau materi-materi yang akan kita sumbangkan atau yang akan kita donasikan, kita peroleh dengan cara yang baik, ya. Misalnya bukan karena hasil dari menipu, misalnya dengan hasil dari pembohong, misalnya hasil dari hal-hal yang tidak terpuji, ya, misalnya jual obat-obat larang. Nah, ini adalah materi yang kita dapat dengan tidak baik, ya, kalau kita berdana dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, barangnya asal tidak kita tidak dapat mencari dengan sesuatu yang benar, ya, dana yang baik itu barangnya harus baik, lalu kita dapat dengan cara yang benar. Lalu kalau kita mau memperoleh kebajikan yang lebih, ya, walaupun dana itu tidak peduli dengan siapapun, tetapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita harus melihat penerimanya juga. Ya, melihat penerimanya juga. Nah, ini adalah cara yang baik ketika kita mau berdana dengan orang lain. Ya, dan sekali lagi bahwa dana yang kita anggap sebagai kebajikan itu, ya, kalau kita sudah dana tidak menginginkan nama baik, nama ingin dipuji, ya, nama ingin terkenal, ya, itu, ya, mengurangi kebajikan kita. Ya, oleh karena itu, kebajikan ini akan melindungi kita. Lalu yang kedua adalah dana karena kita kebajikan karena kita praktek moralitas. Ya, praktek menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha untuk umat awam, yaitu dengan 5 kedisiplinan atau Pancasila Buddhis. Ya, 5 kedisiplinan itu adalah salah satu kebajikan yang lebih tinggi daripada kita berdana. Ya, walaupun berdana itu juga baik, bahkan apalagi kalau kita dana dhamma, itu merupakan salah satu dana yang paling baik ketika apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu ada manfaatnya, mendapatkan manfaatnya, lalu orang lain itu bisa terlepas dari problem atau dari masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, tentang sila ini adalah yang pertama, kita diajarkan untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, karena ini semua pasti ada akibatnya, ya ada karmanya. Ya, kalau kita membunuh makhluk hidup itu, ya kalau sesuai dengan sebab akibat atau karmanya itu, kalau kita membunuh itu kan kita itu memperpendek, ya memperpendek dia makhluk yang kita bunuh. Ya, makhluk yang kita bunuh, jadinya mestinya belum waktunya mati atau belum waktunya meninggal, kita bunuh. Nah, ini merupakan salah satu yang harus dihindari karena kita tahu hukum karma. Kalau kita langgar sila yang pertama ini, maka kita tidak punya kebajikan. Dan diri kita tidak akan terlindungi oleh kebajikan itu karena kebajikan kita telah langgar. Ya, bukan kita lakukan, tapi malah kita langgar. Nah, ini adalah yang harus kita ingat. Ya, demikian juga, ya apalagi kalau kita membunuh orang, ya. Orang yang baik, ya orang tua, kadang-kadang ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Ya, nah ini orang yang baik yang harus kita hindari. Maka kita akan terlepas dari karma buruk. Ya, kalau kita lakukan pembunuhan makhluk hidup, ya kita tidak bisa terlepas dengan karma buruk yang telah kita lakukan itu bukan bentuk kebajikan. Ya, kalau kita tidak membunuh, maka berarti kita tidak menghilangkan makhluk lain atau nyawa makhluk lain. Berarti kita tidak memperpendek usia kita sendiri. Ya, ini yang perlu diketahui bahwa segala sesuatu itu pasti ada karmanya. Ya, ada akibatnya yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang harus kita rasakan nantinya bila kita melanggar sila yang pertama itu. Nah, oleh karena itu kita harus ingat bahwa kebajikan akan muncul kalau kita praktek mempunyai cinta kasih, mempunyai kasih sayang kepada segala makhluk hidup. Itu sebagai bentuk kebajikan. Ya, demikian juga yang lain. Ya, mengambil barang yang bukan miliknya, asusila, lalu berbohong, lalu mabuk-mabukan. Nah, ini yang harus dihindari karena pelanggaran ini adalah merupakan salah satu yang tidak terpuji dan kita semakin jauh dari kebajikan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa kita akan terlindungi oleh kebajikan kita ketika kita mempraktekkan lima aturan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang pertama tadi dana, yang kedua tadi sila, lalu yang ketiga adalah kita harus melaksanakan meditasi. Ya, meditasi. Nah, ini merupakan salah satu kebajikan. Karena meditasi ini, selain kita mendapatkan ketenangan, ya, kalau kita tekun meditasi, memperhatikan objek yang telah kita pilih, lalu kita bisa berkonsentrasi, selain kita tenang, kita akan dapat melihat sesuatu dengan jelas, ya, apa adanya. Tidak tertipu oleh penglihatan-penglihatan yang tidak menguntungkan. Ya, kita tahu jelas karena kita melaksanakan meditasi. Oleh karena itu, umat Buddha selalu diajarkan untuk bermeditasi. Nah, meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sesungguhnya bisa dilaksanakan oleh siapapun kalau dia mau. Ya, karena meditasi itu duduk, ya, lalu memperhatikan objek yang telah dipilih, bisa pernapasan, ya, bisa perenungan, ya, misalnya perenungan Buddha Dhamma Sangha Nusati, ya, Buddha Nusati sifat-sifat ulur Sang Buddha, Dhamma Nusati sifat-sifat ajaran Sang Buddha yang sangat penuh kelas asih, ya, berlindung pada ajaran Sangha. Sangha adalah merupakan salah satu contoh teladan orang-orang yang hidup sederhana. Nah, ini bisa untuk objek meditasi atau samadhi. Ya, kalau kita, walaupun kita tidak melanggar sila, ya, tapi kalau kita tambah dengan meditasi, bajikan kita akan tambah kuat, ya. Bajikan kita akan tambah kuat. Karena memang meditasi itu nanti efek timbulnya itu akan sangat luas. Ya, diri kita akan tenang, ya. Ya, kalau orang tenang itu pastinya dia sementara terbebas dari permasalahan. Ya, ketika tidur juga tidur dengan enak dan tidurnya juga berkualitas. Ya, kalau tidurnya berkualitas, maka bangun tidur juga badan merasa enak, segar kembali. Tenaga-tenaga yang tadinya lelah, capek, lalu kita bisa segar kembali bangun tidurnya. Nah, selain itu juga, kalau kita sebelum tidur meditasi terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan, kita akan dilindungi oleh kebajikan kita itu sendiri. Ya, nah, kalau misalnya orang yang tidak meditasi lalu tidur, nah itu akan merasakan bedanya. Nah, orang kalau belum tidur meditasi, nanti dia akan rasa apa bedanya dengan mau tidur meditasi. Ya, kalau tidak meditasi, bagaimana rasanya? Karena Dhamma Ajaran Sang Buddha itu ehi pasiko, ya, oleh karena itu kita diajarkan untuk datang dan buktikan, ya, manfaatnya. Karena kita akan tambah keyakinan ketika kita tahu manfaatnya cara meditasi yang baik. Ya, kita akan mendapatkan manfaatnya. Dan kita akan tambah keyakinannya, oh, saya mau meditasi secara rutin, ya, mungkin setiap malam, ya, mau tidur, bangun tidur, berapa menit, gitu, berapa lama, ya, kita tentukan sendiri. Nah, ini adalah manfaat yang masuk dalam kebajikan. Nah, kebajikan ini harus selalu kita lakukan secara rutin supaya menjadi penjaga kita, menjadi pelindung kita, menjadi pembimbing kita. Lalu yang keempat adalah panya, dana, sila, samadhi, panya. Panya ini adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini yang paling penting, karena kebijaksanaan itu merupakan salah satu filter, ya, merupakan salah satu penyaring, mana yang baik dan benar, mana yang baik tidak, kadang-kadang kurang tepat atau kurang benar, anggapannya baik tetapi kadang-kadang tidak benar. Ya, ini juga harus melalui kebijaksanaan. Ya, yang paling baik itu adalah baik dan benar. Ya, itu masuk kategori pandangan benar dalam 8 unsur jalan mulia. Ya. Jalan mulia yang berunsur 8 itu adalah yang pertama, pandangan benar, pikiran benar itu adalah masuk kategori panya. Makanya banyak ini kalau di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 itu ditaruh yang paling awal. Ya. Karena kalau orang mau berbicara, mau berbuat, mau bekerja, nah itu semuanya harus mempunyai kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini akan muncul ketika orang mau bermeditasi, ketika orang mau menjalankan sila, ketika orang mau menjadi dermawan, dana, sila, samadhi, lalu filternya itu banyak. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, kadang-kadang ada orang yang tidak baik bisa berdana, misalnya dari penipuan, dari kebohongan, tetapi itu bukan kebajikan, ya, bukan kebajikan, itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Oleh karena itu, panya adalah merupakan salah satu pelindung, ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu harus kita dengan panya itu harus kita lihat, ya. Kadang-kadang sekarang itu banyak yang istilahnya hoax, ya, banyak yang hoax, maka panya sini harus diterapkan, ya, harus diterapkan. Berita yang belum itu kebenarannya, lalu kita ikut menyebarkan, nah itu hati-hati, ya, hati-hati. Nah, untuk sendiri, bahwa selama kita masih berlindung kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya, dengan kebajikan itu, maka ya semoga kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang memang kadang-kadang menggiurkan. Ya, banyak punya berfungsi untuk menyaring. Ya, jangan gampang percaya, walaupun itu beritanya seolah-olah ya, benar dan sudah ramai. Nah, kita juga jangan terpancing dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, toh kalau misalnya itu ada berita, kita juga harus timbang-timbang. Ya, timbang-timbang artinya, kalau kita bicarakan kepada orang lain atau kelompok lain, itu menimbulkan satu ketidakrukunan misalnya, menimbulkan suatu ketersinggungan misalnya. Nah, itu juga kita harus punya filter kebijaksanaan. Oleh karena itu, dana, sila, samadhi, panya. Dana itu amal, sila itu kemoralan, samadhi itu konsentrasi, panya itu kebijaksanaan. Jadi kalau orang yang konsentrasi itu biasanya pastinya itu perkembangan dari samadhi itu pastinya dia akan masuk dalam pandangan yang benar. Ya, pandangan yang benar itu termasuk cara untuk menyelesaikan segala problem atau segala masalah yang dihadapinya. Ya, kita ini kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang kita ada masalah yang sangat sulit, ya, sehingga kadang-kadang masalah itu karena ketidaktahuannya kita bisa mencari kambing hitam, ya. Gara-gara kamu sih, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara ini jadinya begini, padahal itu juga akibat sebabnya itu juga dari dia sendiri. Ya, dia sendiri yang menyebabkan dia punya masalah. Ya. Oleh karena itu, kalau ada masalah, orang yang bijaksana itu pertama-tama kita cari dengan sebabnya. Ya, seperti Samudra pernah menceritakan bahwa ibarat ya orang kena panah. Ya, kena panah. Lalu orang itu yang penting mencari pemanahnya atau mencari supaya ini panah ini dicabut dulu. Ya. Mencari siapa yang memanah ini, jangan dicabut dulu. Nah, nanti keburu, mungkin keburu berbahaya. Ya. Cabut dulu, diobati dulu yang ada. Nah, ini artinya adalah kita mencari sebabnya dulu. Ya, mencari sebabnya dulu. Karena sebabnya sudah datang, kita selesaikan dengan dari sebabnya itu kita uraikan. Nah, dari situ kita akan terlepas dari masalah. Ya, jangan seperti orang yang kena panah. Ya, kita ingin mencari siapa yang mana, panahnya dibuat dari apa, racunnya apa, jenisnya. Ya, nah itu nanti orangnya keburu mati, malah tidak ketemu siapa yang memanah. Nah, ibarat kita punya masalah, tapi kita harus tahu bahwa masalahnya itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu yang akan kita urai. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itulah yang disebut kebajikan. Dana yang tidak ingin dipuji, tidak ingin terkenal, nah itu kebajikan. Sila kita praktekkan, itu kebajikan. Ya. Sama hati itu kebajikan, supaya itu kebajikan. Nah, sudah terdengar, itulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai tata bawah tuh, semoga semua masuk hidup.
1: Baik, Romo Jenawi, terima kasih. Romo Jenawi, sehat-sehat selalu. Romo, selamat malam. Selamat malam, Romo. Pendengar demikian tadi, Anda sudah bersama Romo Jenawi, khusus bagi Anda yang beragama Buddha malam hari ini, dan sudah bersama dalam rangkaian tema kebajikan sebagai pelindung. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama Romo Jenawi dalam mimbar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Jawa Tengah, Jawa Barat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Sarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi.

0: Kuning Mas Bagus.
1: Ida Bali menika matur sembah nuwun ingkang sampun nyawiji RR Cirebon susipun ing Gerang Larasam Campur Sari. Telu menika nggih. Seset kados dene menika ingkang sampun nyawiji ngendikanipun midhangetaken sinambi glosoran. Monggo, monggo ingkang glosoran. Bahasa apa ke glosoran iki nggih. Lagi matur sembah nuwun menika nggih kagem Ibu Sari ingkang wonten Kedawuh menika Ibu nggih, mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga Ibu Sari menika nggih. Nggih kagem sesepuhan kula menika nggih wonten Bapak Jayadi Kintalu, Bapak Jayadi sugeng midhangetaken kalian nini pun, kalian wayah-wayahipun, kalian Mbak Winine pun saha Kang masih pun menikah nggih. Kang dalu suka midhangetaken. Wah, katanya lagi jalan-jalan kok ya. Nek anu kok wau asar kok ya. Ajeng sampun asar menikah nggih. Pak Edi menikah nggih sugeng nggadahi wayah enggal. Mugi-mugi sehat wayahipun menikah nggih. Kang nembe di akikah menikah nggih. Kang dalu Pak Edi. Oke, kagem Pak Edi Gardu niku nggih suka midhangetaken niku nggih Pak Haji Rasidi Bapak Haji Soleh niku nggih imam besar Masjid Nurul Huda niku nggih mugi kagem Pak Haji Garman niku nggih kagem Pak Haji Samsudin Abah Panaji niku nggih kendalu suka midhangetaken RRI Cirebon inggih areng larasan Campur Sari niku nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken gending pindah kang badhe disalami lumantar dari Cirebon nggih monggo ten 081 324 951 935. Ibu Sari ngawonten kedawung monggo Bu geningipun menika nggih nyuwun sambel kemangi. Wis mantap menika nggih sambel kemangi ini pun telu menika langsung luncur Ibu nggih. Kendali juga minta katakan Bu menikah nge. Oh nge menikah tanggal walu nge. Bencang menikah tanggal walu menikah berkatan setuyo. Tanggal walu nge napa sampun disiapke setuyo syarat-syarat nge keamanan ten margi menikah nge. Khusus dini menikah tanggal walu nge wonten operasi lodaya lo nge. Atas-atas lo nge. Kedah komplit serat-seratnya pun menikah nge menembutin komplit wih ampun disalahke niko bapak-bapak polisi menikah nge mengge nang letih SIM pun di STNK pun di lu kok nopo niki spionnya mung sekali ya mung setunggal nopo boten-boten spionnya nge lampunya kok ratingnya kanan kirinya boten jalan menikah nge wah niki kedah disiap ke setahini pun menikah nge sepatus menikah nge mboten-wonten alangan menikah menawi jenengan pro kadang pandemi Campur Sari menikah pada ninta akan jadi bahan menikah nge lancar-lancar nge mampu namun balik kanan langsung mboten anu menikah menawi wonten pak polisi namun nge nge wonten pak polisi operasi nge ampun balik kanan dadak lah sing wingi ngepo niku mending motor kali motor dan mobil weh napa mboten jenengan sing rugi nggih ta ngoten nggih Bu Sari menika gendingipun sambil kemanginipun ngawonten Bu Sari nggih monggo Bu Sari kayak Bunda Wanasari Bunda Wanasari Bunda Sari kemana kaya kinten sugeng midhangetaken nggih juragan napa niku Rempeyek, kapan Rempeyek pun mampir ten Cirebon malih menika nggih Bunda Sari ngawonten nakaya monggo gendinge pun persilakan Ibu Sari ngawonten kedawung soho ingkang wonten parkit RW 14 RW 14 nggih menika nggih semoga gendinge larasan Campur Sari pun sambel kemangi bisa kagem Ibu Sari soho Bapak Jayadi soho Nin soho Mbak Winine pun sak keluarga.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 이리 오빠! 아직도 안에 그로벅! 오빠! 오빠! 그로벅! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik benjang menika tapi menjang tanggal 8 menika nggih siap-siap ke mawon kendaraan surat-surat kendaraan bermotor jenengan studio menika nggih Marki Polda Jabar sipun nggih Polres Ciko Polres Kota Cirebon Indramayu Kuningan menika nggih sami-sami serangan gelar operasi patuluh daya kaliwu 6 likur menika nggih dan selami kawan welas to kawan welas dinten menika nggih utawi kalih minggu menika nggih dalengu menika napa pernah di anu nggih kaya urusan kalian Pak Polisi menika nggih mulai urusan berarti jenengan mboten komplit menika nggih surat-surat napa mboten kepeto surat-surat ingkang dikomplitipun menika nggih menika kula nggih saestu ngakoni pernah sepindah apa kali ten daerah Losari ini kan buatan wonten tak pikir ini buatan wonten polisi ini kan ibu ten sebelah kiri ini kan buatan ngangge sabuk pengaman pas kelersan dilalah wonten operasi ten daerah Losari hele gih disuruh surat-surate ini kan gih lajeng gih pun ditilang gitu bilang ya monggo pak walaupun kalau ngaku salah ya nah yang ngaku salah ya saya sendiri nggak pun salah mereka ya dan sepindah malih mereka ten lampu merah tapi ten daerah Sumber ngajengi pun SMP Negeri Sumber mereka ya nah ini kan diperboden tapi buatan sakit lewat mereka ya nggak gula ya muncul kan nggak motor mereka lah langsung dipripit Pak Polisi. Dilal Pak Polisi ini kenal Pak Budi. Pak Budi kendalu Pak Budi ini kaki. Ya, nggak wonten parkir songo ini kaki Pak Budi ini kaki. Nah, kira kaki, lu masih kaki parkir doso. Nah, kenal kalian Pak Budi mas? Oh kenal anu Pak. Gimana gue telepon mohon nami kenal boten kalian ulon. Dilal di telepon kaki. Oh iya, itu anu tetangga saya. Oh siap dan. Akhirnya boten jaman apa ke boten ditilang amargi gitu pun omongi mohon nanti jangan salah belok lagi pak oh iya gih siap dan langsung nah ini jeneng kan napa pernah urusan kali bawa polisi ini kan ya gih sing di perlu di kejar gini ini kan ya kompliti surat-suratnya pun kendaraannya pun dikompliti insya Allah perjalanannya pun tapi ingkang badhe pun dikemau lancar-lancar kan ngomong-ngomong ya Pak Polisi nge? Kita dilengkapi surat-suratnya kita dilengkapi alat-alat keamanan berkendara kata sen, lampu terus pion mereka terus buatan apa plat pun plat motor nah nggak pun terlalu Pak Polisi plat gula ngajengi buatan buatan ketinggalan terlalu sehari aduh nanti kaya kaya mungkin buatan terus terus ya mereka kaya Pak Polisi kaya tapi buatan anu kok tempelane nomor ngajeng nih motor mereka kaya mangga perkataan itu kelajeng akan geding-geding apa di KPR semua nika hingga orang larasan campur sari matur sembah nubun sepindah ingkang sampun nyawi jiara di Cirebon hingga orang larasan campur sari menika ke semoga geding-geding larasan campur sari mungkin-mungkin hata tersarno satu ini pun ingkang tali menika nyawi jiu atau ini pun ten rri.co.id atau ten rri digital menika ke kendali juga bisa katakan
1: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, aku termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Manuhun sepindah kang sampun nyawijir Cirebon ninggir kawarasam campur sari menika nggih. Oh nggih menika Mas Lapri pun menawi ditilangi saking Etley menika. Oh nggih. Nggih, mboten menapa ditilang nggih. Lah ngakui mawon salah kok ya. Lapri pun biasane Etley niku wonten lampu-lampu merah biasane ngoten nggih. Anu nggih wonten kamera menawi mboten klien tu menika nggih. Wonten ten pleret, wonten ten sumber, terus wonten ten kejaksaan nggih. Lajeng wonten ten daerah Kanci Tol nika wonten foto-foto jebret-jebret nggih. Wah, niku nggih. Ampun jenengan selfie. Nggih menika nggih. Nah, menika nggih. Pelanggarannya pun melalui sistem tilang digital menika nggih. Sistem tilang elektronik menika nggih wonten 11 pelanggaran. Wah. Sing nggih menika mboten ngangge sabuk pengaman. Terus nggih wonten ngangge HP utawa telepon genggam pas kelersan berkendara atau nyupir menika nggih. Ngene iku mboten angsal menika nggih. Nugi kagem ingkang biasane menerobos rambu lalu lintas nah niki mbok ampun ngoten eling. Nggih niku ben no persoal rambu lalu lintas nglanggar marka nggih rambu lampu merah melebihi batas kecepatan lawan arus. Wah niki biasane kan ngoten nggih. Ora kadang saya menika lawan arus tawine pun wah menawi mboten apa wonten kereta lewat menika biasanya lawan arus kadah banget lho niku nggih. Wah, amit-amit. Sampai anak kula sing nembe SMA wonten ya Allah, kok ya padha keburu-buru apa ngono ya. Ya wis lah ben. Nah, lajeng niku mboten ngangge helm. Nggih pengendara sepeda motor nika lan bonceng berboncengan nglebih aturan biasanya bonceng ngene kok kan namung setunggal ten wingking supir nika ten wingking pengemudi niki wonten tiga malah ten ngajengi wonten mending nek menawi metese alit lho cacah utawi sing sampun gerang wonten anu nggih ngebonceng ten winking tapi ten tengah pun wanten lajeng ten ngajengi supir nge wanten lalu ki menikah sing tiba-tiba di tindak ini mboten ngangge plat nomor ingkang sesuai aturan ngantropos jalur busway tapi ini mboten nonton nge namanya busway menikah nge busway parkir mboten ten tempatnya termasuk ten trotoar. Ayo sinten yang biasa parkir ten ngajengane CSP. Kadi sub kalian Bapak Kamu Kasat Lantas Polres Ciroko Ciko nih kau wah sibuk-sibuk ngatur ten ngajengane anu nggih. Cipto Mangun Kusuma nggih margi Cipto Mangun Kusuma menika nggih. Supados lancar tertib mboten bahayani sing ngangge jalan menika nggih. Gembok nuruto tuh ya melawan arus lalu lintas. Nah ini kata najengi pun Polsek Seltim nih kau nih. Nih kalau pak, mang ditindak pak. Najengi pun Polsek Seltim nih kau nih. Wah kata mang kau nih. Kuitan perempatan Perum nih kau nih. Kuitan apa nih perempatan Pemuda kata sangat nih kau nih. Dan sing badri ditindak mangke nih kau nih. Kendaraan ingkang boten menggunakan tom TNKB tanda nomor kendaraan bermotor ingkang tidak sesuai nika nggih lajeng ngagem ngangge knalpot brong utawi bising nika ngene lan ugi kendaraan ingkang boten sesuai kalian spesifikasi lan kelengkapan berkendara ngaten nggih mugi-mugi rawatan sedaya menika nggih aman-aman mawon menika nggih amargi menawi nek buat tenaman gih, rati-rati buat tenang mereka gih. Nak kulon, beda nak jenengan gih. Buat tengkar tas, nak kulon, buat
SIM-nya ketinggalan atau STNK ketinggalan, aduh ya, masih mending balik kanan bubar jalan. Oke. Nawi ya, tebih-tebih menika. Nawi ten tingkat RT ten toko abang menika nggih, mboten menapa apa. Nah wong mung keletan griya ngangge motor ten nggih. Mboten ngangge helm. Nah ten nomor ki ageng kedah wajib ngangge helm. Sekarang nge wonten simenge wonten kelengkapan kendaraan ini komplit. Ngoten to ya. Niku pasti aman, aman, tentrem mereka ki. Lajeng akan berkatang sedaya gede-gede ingkang badhe kabar sapunika. Mugi-mugi gede-gede laras campur sari menawan dados saken rena penggalih sedaya nipun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon ingkang aran laras sumangga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Para kita sedaya cekap rubiin kiar ngelarasa mencobor sehari luman dari Cirebon program Mas Tunggal lo pianawan sanjin pamit rubiin sugeng terus sugeng sehat lan matur sebab dua nikah sabun nyawi siar.

Masih dalam rangkaian Cirebon Malam ini pendengar, akan kami hadirkan rangkaian mini drama terlebih dahulu sebelum Anda akan menyimak rangkaian ragam musik dan informasi dan juga jazz music sebagai sajian terakhir kami menemani Anda dalam Cirebon Malam ini. Kami akan hadirkan mini drama produksi dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
3: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini Pak, berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini adalah hari Minggu tanggal 7 bulan Juni 2026 dan ada berbagai bentuk peringatan di tanggal 7 ini pendengar. Satu di antaranya adalah Hari Kepedulian Sedunia dan Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day, dan peringatan ini bertujuan untuk mengajak semua orang untuk saling peduli dengan sesama. Peringatan ini khususnya memberikan kesempatan untuk meningkatkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Dan peringatan ini dicetuskan beberapa kali oleh organisasi nirlaba Caring Bridge, dan hari ini terinspirasi oleh sebuah peristiwa pada tahun 1997 ketika seorang bayi bernama Brigitte yang lahir prematur pada tanggal 7 Juni 1997. Kemudian dibuatlah situs untuk menggalang dana untuk bayi Brigitte itu, dan situs itu pun menerima 1000 klik dalam seminggu peluncurannya. Dan sayangnya bayi Brigitte ini meninggal 9 hari setelah operasi. Situs penggalang dana tersebut kemudian terus dikembangkan untuk menggalang dana dengan tujuan membantu banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini juga sebagai Hari Kepedulian Sedunia, tentu juga kita pun harus mencamkan itu dalam benak dan pikiran kita agar orang-orang yang dari sekitar ini tetap bisa bahagia. Ya, walaupun bahagia tidak menjurus kepada kemewahan ataupun hal-hal yang berlebihan, tapi setidaknya kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi hal yang bisa membahagiakan kepada orang lain. Dan menurut Islam bahwa orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang-orang yang sangat beruntung. Begitu pendengar ya. Semoga saja demikian. Dan kita pun harus bisa peduli terhadap lingkungan sekitar, utamanya terkait dengan berbagai hal yang ada di lingkungan kita, entah itu kebersihannya ataupun juga sebagai kita bisa memberikan ya sebentuk kebahagiaan kepada orang lain. Semoga kita bisa manfaat kepada ataupun ke lingkungan kita masing-masing. Bukan begitu, betul?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya pendengar, hari ini adalah momen peringat bagi kita semuanya untuk kembali menyalakan api empati. Kepedulian Anda bukan sekedar ataupun sebuah kata manis ataupun kalimat-kalimat yang manis. Kepedulian adalah tindakan nyata untuk melihat sekeliling, mendengar keluh kesah, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Baik itu sesama manusia maupun lingkungan alam tempat kita berbicara. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi pendengar, kepedulian bukan hanya sebatas kita sesama manusia, tapi juga kepedulian kita juga harusnya bisa dengan lingkungan tempat kita berbicara. Dan seringkali kita juga harus melakukan hal besar untuk bisa disebut peduli. Padahal pendengar, kebaikan-kebaikan justru hal yang kecil bisa mengubah menjadi suatu hal yang besar. Katakanlah mengubah dunia, sudut pandang, dan juga pola pikir kita. Mulai dari senyuman tulus untuk rekan kerja, memberikan apresiasi kecil, mendengarkan cerita sahabat yang sedang gundah, hingga membuang sampah pada tempatnya, atau mematikan keran air saat tidak digunakan. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil seperti itulah, ketika dilakukan bersama-sama, akan menciptakan gelombang kebaikan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, Anda, dan kita semuanya? Apakah sudah peduli terhadap lingkungan kita ataupun terhadap sesama? Contoh untuk rekan kerja, apakah Anda sudah menebarkan senyum ketika bertemu dengan rekan kerja? Hanya Anda yang tahu. Bukan begitu pendengar? Anda masih terus menyimak dan mendengar hingga nanti pukul 10 dalam rangkaian Jazz Music. Nanti jam 11. Ataupun hal ini menjadi salah satu kebetulan kita sebagai bentuk obrolan kita malam hari ini, yaitu momen hari kepedulian sedunia. Tentunya semoga saja kita lebih aware, lebih banyak menaruh empati kepada lingkungan kita, teman sekerja kita, keluarga kita, dan juga semua yang ada di depan kita. Semoga semuanya bisa kita jangkau, semuanya bisa kita lakukan. Baik itu hal yang terkecil sekalipun, janganlah perengah, anggap enteng. Janganlah tidak pernah untuk bisa merubah dunia ini, pendengar. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam suasana malam hari ini dalam Cirebon Malam ini sampai nanti pukul 24 waktu.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
6: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
7: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
8: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ya, pendengar, apakah kita sudah mengamati lingkungan sekitar kita? Dan tentunya mungkin ada tetangga yang memang sedang mengalami masa-masa sulit atau ruang publik.

semoga kita bisa merubah rasa simpati menjadi empati yang berkah. Tantangan untuk hari ini adalah lakukan minimal satu tindakan kebaikan tanpa pamrih untuk siapa saja atau untuk lingkungan sekitar kita semuanya, Anda dan saya. Tentu mereka ya. Dan memang kita tidak sempurna, tapi jika kita bersama-sama, kita bisa membuatnya jauh lebih hangat dan nyaman untuk dihuni. Dan tentu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita akan merasa berterima kasih atas apa yang kita lakukan dan bisa berubah dari segala sesuatunya

kadang dibalas dengan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi teruslah dan yakinlah bahwa kebaikan itu akan berbuah seperti yang kita inginkan di nanti ataupun di akhir hari kelak. Terima kasih pendengar sudah bersama kami dalam rangkaian momen Hari Peduli Sedunia untuk kesempatan malam hari ini pendengar. Dan sesaat lagi Anda akan bersama menikmati rangkaian Jazz Music sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda. Terima kasih pendengar, sampai jumpa.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Bencana hidrometeorologi? Apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, kami masih terus menyajikan rangkaian lagu-lagu untuk Anda nikmati malam hari ini sebagai rangkaian terakhir kami menemani Anda untuk hari Minggu, dan semua saja semuanya bisa Anda nikmati dari mulai awal dari buka siaran sampai dengan menutup siaran. Sekaligus saya tentunya akan menutup bersama Bung Obi untuk kesempatan malam hari ini, pendengar. Ya, dan saya pikir sudah pukul 23 lebih itu 57 menit. Ternyata masih ada beberapa menit ke depan ya, untuk pendengar, untuk bisa terus Anda menikmati rangkaian jazz music bersama kami sebagai rangkaian hiburan Anda terakhir bersama Pro 1 RR Cirebon di hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Usah sudah mendengar, saya Piano sama menemani Anda berserta Bung Obi selaku pengarah teknik. Kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam terdengar. Sampai jumpa.

Dengan ini berilah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Agar kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin tanggal 8 Juni 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Tentunya selain Anda bisa dengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Serta untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan tentunya juga hari ini Anda seperti biasa bisa juga menyaksikan langsung siaran kami, baik itu sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Maulana dan juga Lela Nur Lela sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 10 dalam sajian Cirebon pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta juga tentunya keberkahan dan kelimpahan rezeki. Pastinya kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan seharusnya untuk pagi ini kita sudah tersambung ya dengan Bapak Kyai Haji Aminuddin, di mana seperti biasa beliau yang nanti akan menjadi narasumber kita di Sajian Mutiara Pagi. Namun karena satu dan lain hal, hingga saat ini kami belum bisa untuk tersambung dengan beliau. Dan pendengar, informasi kali ini yang akan Isma hadirkan untuk Anda di pagi ini kaitannya tentang salah satu amalan ringan yang mendatangkan rahmat dan juga keberkahan. Apa itu? Ya, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekedar ungkapan cinta dan penghormatan ya, melainkan sebuah amalan yang ternyata memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejumlah hadis menjelaskan bahwa salawat menjadi sebab turunnya rahmat, diampuninya dosa, diangkatnya derajat, bahkan menjadi salah satu kunci agar doa seorang hamba diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya, para ulama ini senantiasa menganjurkan kita ya untuk memperbanyak salawat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Abu Laits Al-Samarkandi dalam Tanhibul Girfin ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada salah seorang di antara kamu yang mengucapkan salam kepadaku sesudah aku mati, melainkan Malaikat Jibril datang kepadaku seraya mengucapkan, 'Wahai Muhammad, mengucapkan salam untukmu,' maka aku menjawab, 'Walaihi salamu warahmatullahi wabarakatuh.'" Iya, mendengar Muhammad bin Al-Fadil ini menceritakan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab, di mana Umar berkata bahwa ia mendengar doa itu ditahan di langit dan di bumi dan tidak akan naik sehingga dibacakan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, mendengar, selain itu juga dari Sa'id bin Umar Al-Ansyari, ia termasuk orang yang mengikuti perang Badar ya, dan ia juga berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun di antara umatku yang membacakan salawat atasku satu kali dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat kepadanya, mengangkat 10 derajat kepadanya, dan menghapus 10 kesalahannya."
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Brigjendar Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung di ujung telepon kami di sana guru kami, narasumber kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Pak Kiai ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Pak Kiai sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya nanti bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau juga di WhatsApp kami ya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ciri-ciri haji mabrur seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin Mangga. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali dalam rangka Mutiara Pagi dengan judul ciri-ciri haji mabrur. Pada saat ini alhamdulillah umat Islam seluruh dunia telah selesai menjalankan ibadah haji ya, tentunya dengan predikat mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu asal kata dari barro ya biru birron ya, artinya orang yang banyak kebaikannya. Makanya kalau birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Isim mafulnya mabrur, jadi orang yang banyak kebaikannya. Maka ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu ada tiga saja ya. Satu, orang yang berbicaranya kalem. Nah ini ya, makanya Pak Haji ini kalau bicara harus kalem, jangan prangas prongos. Ustadz Haji bicaranya prangas prongos, bicara kasar, itu ciri mabrur, ciri hajinya mardud. Jadi orang yang sudah naik haji diantaranya cara bicaranya itu mabrur. Orang-orang yang bicaranya menyenangkan orang, atau kalau bisa kata-katanya itu mengandung nasihat. Nah itulah diantara ciri-ciri yang mabrur. Dia kataannya, perkataannya mengandung nasihat atau yang disebut mengandung mutiara, ya. Karena orang yang sudah naik haji itu sebenarnya sama dengan orang yang mencari ilmu. Di sana mencari ilmu, tapi ilmunya ilmu ruhani, gitu lah. Ilmu batin. Ilmu tentang bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah di sana, ya. Bertemu dengan Allah di sana. Di Baitullah, itu jadi banyaknya ilmu-ilmu yang bersifat rahasia. Maka orang yang naik haji itu seharusnya gitu ya, seperti orang yang sedang mencari ilmu. Bagaimana sih orang yang ilmu? Banyak di ibadah ya. Yang
0: halo Pak Kiai. Pak Kiai punten. Halo Pak Kiai, bisa mendengar suara Isma Pak Kiai? Halo Pak Kiai.
1: Halo. Iya.
0: Iya, Pak Kiai. Baik, terputus pendengar dan sepertinya kami akan kembali mencoba untuk bisa tersambung dengan beliau ya. Sepertinya ini memang ada sedikit kendala teknis yang mengakibatkan sambungan telepon kami kepada beliau ini ada sedikit gangguan ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa segera tersambung lagi. Kami masih mencoba untuk bisa tersambung lagi dengan beliau ya, di mana untuk temanya ini memang berkaitan erat dengan yang terjadi saat ini ya, di mana seperti yang kita ketahui juga jemaah haji Indonesia ini beberapa di antaranya sudah kembali ke tanah air hingga nanti di akhir bulan ini ya. Dan kita masih mencoba untuk bisa tersambung dengan beliau, dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ciri-ciri haji mabrur. Sambil menantikan sambungan telepon kami kepada Bapak Kiai Haji Aminuddin, silakan untuk Anda yang ingin

Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan mohon maaf sebelumnya kami mengalami sedikit gangguan teknis ya untuk bisa tersambung dengan Bapak Kiai Haji Aminuddin. Walaupun tadi sempat tersambung, sepertinya kini kembali mengalami satu hambatan. Mohon maaf sekali lagi dan sambil kita menantikan untuk bisa kembali tersambung dengan beliau ya. Oke, sudah bisa kita coba kembali sapa. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mangga silakan Pak Kiai bisa dilanjutkan.
1: Baik, para pendengar dari Surabaya di mana saja berada, mohon maaf aduh gangguan ya. Mudah-mudahan untuk lanjutannya saya perbaiki ini nomornya.
0: Terima kasih Pak Kiai.
1: Ciri orang yang hajinya diterima atau mabrur itu ada tiga. Satu, kalau berbicara lembut, kalem. Yang kedua, banyak perubahan, terutama perubahan dalam perilaku akhlak ya, yang bertentang, yang sesuai dengan Al-Qur'an. Contoh,

0: waktu belum haji medit, koret. Setelah pulang haji, masya Allah, ahli sodakoh, ahli infak, sering bangun masjid, sering bangun pesantren, ngumpulkan anak yatim. Insya Allah, ya. Kalau haji mabrur, pulang dari tanah suci membawa berkah dan manfaat. Dan orang haji yang mabrur itu insya Allah dunianya tidak akan hilang, ya. Karena mana kosomin sodakotin, tidak akan pernah kekurangan orang yang ahli sodako. Mudah-mudahan jamaah haji tahun ini banyak yang mabrur.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Jadi banyak perubahan dalam segi apa? Ya dalam segi kebaikan. Tadinya malas berjamaah, setelah haji, wah jamaahnya rajin. Kenapa? Karena di sana itu, yang namanya sholat jamaah itu, ya Allah, makanan pokok. Di Mekah, di Madinah itu. Sholat itu adalah sesuatu yang paling penting dalam menjalankan ibadah haji. Biarpun kita sedang tawaf, apalagi sedang makan, begitu datang waktu sholat, itu ditinggalkan semua. Itu luar biasa ya. Jadi para jamaah haji, kalau sudah pulang ke tanah air itu jangan malas ibadah. Itu mah kadang ada wakaji, istuwa, umai pinggir masjid. Lah jarang ke masjid. Tapi senengnya main gaplek, joget karo tarling dangdut. Aduh, ini yang begini ini bukan haji mabrur, namanya mardun ya. Kemudian yang ketiga, haji mabrur itu adalah orang-orang yang suka menyebar salam. Ketemu dengan orang, assalamualaikum. Ketemu dengan orang, assalamualaikum. Ya, itu ciri haji mabrur. Oke, itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 0813249513. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma.
2: Iya, Bu Reni di Plumbon ya. Mangga, silakan. Iya.
3: Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya ya. Saya mau mengucapkan turut berduka cita atau bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah istri Bapak. Semoga beliau di sana husnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Ya, ada pertanyaan. Ada sih yang pulang dari tanah suci, tapi ya kalau berbicara berkata artinya tidak seperti yang Bapak katakan tadi, suka apa ya, artinya menyentuh orang tapi yang nggak enak gitu. Artinya mungkin bagi dia sih sudah biasa kalau kita memberikan ngobrol sedikit aja dia langsung apa ya dibalasnya dengan kata-kata yang
2: kurang menyenangkan ya, Bu,
3: enak,
2: ya.
3: Agak kasar seperti itu gitu. Padahal sih kalau dilihat mungkin di hal-hal yang lainnya baik. Apakah itu memang sudah karakter atau seperti apa sehingga orang menjadi tersinggung ya, meskipun tidak ditegur tapi dalam hati orang kan beda-beda gitu. Nah, gimana yang seperti itu menurut Pak Kiai? Mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Isma juga.
2: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, silakan.
0: Ya, jadi memang kadang watak orang tuh gak bisa dirubah ya.
2: Iya,
0: kebanyakan kan orang Indramayu kan kalau ngomong kasar gitu. Tetapi kalau memang itu watak, tidak masalah, yang penting hati, gitu loh. Orang Indramayu kalau ngomong kasar, tapi hatinya lembut, gitu loh. Jadi, nggak masalah ya, yang penting hatinya lembut. Karena kasar itu kan ada dua, ada yang kasar memang watak. Watak ada juga kasar itu memang disengaja, menyepelekan orang lah, gitu. Biasanya kalau orang, bakal ngomong, menyepelekan orang miskin. Itu ya, orang pintar menyepelekan orang bodoh, itu yang tidak boleh ya, dilarang ya. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat.
2: Baik, jadi kalau memang itu sudah dalam karakternya, ya kita yang mungkin harus maklum begitu ya Pak Kiai ya. Karena mungkin susah untuk dirubah begitu ya Pak Kiai. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih. Ini selanjutnya kita sapa pendengar yang juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324. Oh baik, sebelum dibaca kita kembali sapa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
2: Iya, Bu Indra. Mangga, silahkan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dua minggu absen ya Pak Kiai.
2: Iya. Kami Ibu.
4: Turut merasakan bela sungkawa yang iya. Pak Kiai rasakan. Tadi Pak Kiai mengatakan kalau haji mabrur itu ya berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, atau ada yang meningkatkannya menjadi kita dikatakan menjadi haji mabrur itu kalau setiap jengkal tanah di bumi ini dapat kita jadikan tempat bersujud antara umat dengan Allah, saya dan Allah, dan kita berbuat kebaikan hanya karena Allah. Pertanyaan saya berikutnya Pak Kiai, kalau maaf ditinggal pasangan itu, apakah kita bisa lebih baik untuk melakukan kebaikan atau malah menjadi kendala untuk berbuat kebaikan? Semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Mohon penjelasan dari Pak Kiai Haji Aminuddin. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
2: Sama-sama Ibu.
4: Hari ini sepertinya sibuk sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, silakan.
0: Apa itu inti pertanyaannya?
2: Iya, intinya kan kalau bisa segala tempat di muka bumi ini jadi tempat kita untuk bersujud, itu yang pertama Pak Kiai. Itu bagaimana menyikapinya katanya Pak Kiai?
0: Yang kedua?
2: Yang kedua, jika kita ditinggalkan oleh pasangan, ini apakah kita masih bisa untuk berbuat lebih baik dan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah begitu Pak Kiai?
0: Pasangan apa maksudnya?
2: Mungkin pasangan hidup Pak Kiai.
0: Ya kalau bisa sih ada yang nyari kan nih.
2: Amin.
0: Banyak dari Cirebon, barangkali ada yang masih belum punya suami. Iya. Ya siap lah, nanti saya merapat ke sana.
2: Baik Pak Kiai, amin. Mudah-mudahan
0: ya Pak Kiai ya. Di bawah umur 40 tahun ya, supaya bisa punya anak lagi sayanya nih.
2: Baik Pak Kiai, amin. Mudah-mudahan disegerakan ya Pak Kiai. Amin.
0: Gimana tadi pertanyaannya ya, setiap manusia juga sebenarnya begitu disuruhnya ya. Artinya bukan orang yang habis haji aja kalau kebaikan. Siapapun ya semua diperintah gitu. Cuman prioritaslah orang yang sudah naik haji karena sudah ketemu karo Ka'bah, berarti ketemu karo Gusti Allah. Sudah bertemu dengan orang banyak di sana, bermacam-macam apa cara ibadah gitu loh ya, prioritas. Kalau berbuat baik pun semua juga diperintah gitu. Cuman prioritas itu jamaah haji. Karena apa? Karena tuh sudah dididik oleh Allah langsung di sana, sudah di apa istilahnya, di apa dalam rangka pengetatan ibadah gitu ya, taat ibadah dari mulai sholat. Sholat aja kan orang karena berjubel-jubel pengen ngarep ya. Kalau di Indonesia sholat masjid pada kosong, padahal ke jamaah haji, ke jamaah umroh di belakangnya atau di samping masjid. Tetapi kenapa itu ya tidak penuh? Nah ini, jadi belum mabrur ya. Jadi udahlah, gampangnya kalau orang haji mabrur tuh ya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nah. Ya, sebagaimana waktu di Mekah atau Madinah. Di Madinah kan ada namanya Arba'in. Itu kan 7 hari 7 malam, 5 waktu tidak pernah tinggal sholat. Arba'in, tinggal sholat sewaktu aja, dia gak merasa rugi gitu ya. Nah, itu jadi dengan Arba'in itu, kita itu merupakan satu apa istilah mendapat pendidikan bahwa orang yang sudah umroh, orang yang sudah haji itu sebaiknya tidak meninggalkan sholat berjamaah itu ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dari tanpa nama Pak Kiai 081380424 sekian. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalnya ada orang pulang haji terus kita menyambut beliau itu tidak menggunakan kata haji di depannya, beliaunya marah dan tidak menyambut kembali sapaan kami. Ini bagaimana Pak Kiai? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
0: Ya sebenarnya titel haji itu ya di, titel haji itu tidak sunat, tidak wajib, itu tradisi aja, budaya gitu. Ya mabrur itu kan bukan dari nama, tapi dari perbuatan Pak Hajinya itu. Dari perbuatan ibu hajinya itu disebut mabrur gitu ya. Kalau haji atau bu haji itu sekedar nama gitu ya. Sekedar doa gitu. Orang yang sudah berkunjung ke Baitullah disebut haji gitu ya. Kalau perempuan hajah. Nah itu sekedar nama. Kalaupun dia nggak disebut haji terus marah, ya nggak boleh. Karena berarti hajinya tidak ikhlas. Hajinya pamer gitu. Kalau begitu.
2: Baik.
0: Jadi nanti mardud lagi hajinya. Mardud. Kenapa nggak mau di apa kalau nggak dipanggil haji dia nggak nyelinguk misalnya ya itu tak curi-curi haji mardun namanya.
2: baik tapi memang itu yang kadang terjadi ya Pak Kiai ya.
0: Iya,
2: baik
0: iya.
2: Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja ya Pak Kiai ya, maksudnya ya udah kita sapa aja Pak Haji Bu Haji aja. Gitu ya.
0: Banyak haji itu ya rahasia Allah lah.
2: Baik.
0: Yang penting Islam kita sudah sempurna. Udah kita Allah yang Maha tahu gitu. Mau disebut bu haji, mau disebut bu hajah, yang penting ikhlas hatinya.
2: Baik. Ya. Baik. Siap Pak Kiai, terima kasih. Selanjutnya Pak Kiai kita sapa Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Pak Kiai, punten izin bertanya. Bagaimana Pak Kiai dengan orang yang tidak mampu secara ekonomi tapi ingin sekali ibadah haji Pak Kiai? Amalan apa yang harus dilakukan? Apakah ada doa dan ritual khususnya? Terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Masya Allah luar biasa ini pertanyaannya. Mangga Ibu
0: ya,
2: Pak Kiai silakan.
0: Ya, semua orang kalau imannya kuat pasti pengen naik haji. Iya. Paling tidak umroh lah gitu ya.
2: Iya, Pak.
0: Semua. Dan Bu Haji Amin aja. Jadi gimana caranya? Ya, kita kalau ada orang mau naik haji, kita ikut. Kita nganter. Itu cirinya, ya. Enggak apa-apa. Ya Allah, berdoa. Ya Allah, semoga saya bisa seperti Bapak itu naik haji. Itu pasti dikabul loh.
2: Amin.
0: Tahun kemarin kan ada cerita itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang saking pengen naik haji, dia nganter pakai ongkos sendiri. Orang yang diantarnya sudah pergi, dia sampai menangis. Ya Allah, saya tidak bisa nganter haji, padahal saya pengen naik haji.
2: Ini
0: pun kan dijawab oleh Allah, ada yang memberikan umroh gratis. Masya nah itu,
2: iya.
0: Oke, itu dulu saya sampai terharu nih.
2: Iya, Pak Kiai.
0: Iya, gitu aja dulu.
2: Baik. Jadi memang diikuti oleh keinginan yang kuat juga ya, Pak Kiai.
0: Jadi keinginan juga harus diikuti dengan apa?
2: Usahanya
0: ternyata,
2: ya.
0: Gitu, seperti ibu tadi tuh. Iya, nggak ada yang termungkin karena orang miskin jadi tidak disendul-sendul ya, tidak disenggol-senggol oleh jamaah haji. Padahal dia tuh ingin nganter, tapi nggak ada yang ngajak. Tiba-tiba dia punya uang berapa gitu, terus kepakai ojek. Pengen nganter, tiba-tiba sampai tempat orang haji, jamaah hajinya sudah nggak ada, sudah pada pergi. Kan itu tahu, Allah Maha tahu, karena dia miskin, ditinggalkan oleh orang. Akhirnya dijawab oleh Allah, langsung dia biasa naik haji, umroh, bahkan rumah bagus, orang-orang pada tiba, sodako ya. Nah itulah, diri bahwa kalau kita ingin pergi naik haji, perbanyaklah kita.
2: Jangan
0: ngomong aja ke umroh atau nitip duit gitu loh. Ya, nggak usah banyak-banyak, punya uang 5.000 nitip di sana, disedekahkan di Mekah gitu loh. Atau punya uang 100.000 gitu, nitip sedekahkan di Mekah. Insya Allah nanti dipanggil oleh Allah.
2: Amin. Masya Allah luar biasa ya Pak Kiai. Ini kisah yang memang menginspirasi. Baik Pak Kiai, ini ya sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Kiai.
0: Ya, yang pertama terima kasih para pemerintah pendengar dari Cirebon yang telah mendoakan istri saya.
2: Amin.
0: Sekali lagi doakan istri saya Hajah Sofia, semoga iman Islamnya diterima oleh Allah.
2: Amin.
0: Dan mendapatkan husnul khatimah.
2: Amin.
0: Diterima di tempat yang mulia.
2: Amin.
0: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat-sehat terus, makin sukses ya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita yang singkat ini ya semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Yang 10 inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar Pemda, yaitu 7 pasar Pemda itu, keberadaan kios pengendali inflasi tersebut.
2: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
1: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Program tersebut mulai diterapkan melalui keberadaan KOSPI di pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan keberadaan KOSPI telah diproyeksi pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut disiapkan menghadapi gejolak harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.
1: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar Pemda, yaitu 7 pasar Pemda itu, keberadaan kios pengendali inflasi tersebut.
3: Sementara itu, pedagang beras pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon, Dayu, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau masyarakat. Dayu mengatakan masyarakat merasa lebih nyaman ketika harga beras tidak mengalami kenaikan mendadak, sehingga daya beli tetap terjaga selama aktivitas perdagangan pasar tradisional berlangsung.
4: Sekarang aja biaya dan kenaikan maksudnya masih terjangkau. Setahun ini kan ya harga stabil, harga beras sama. Nah, pengennya harganya terus stabil gitu ya, alhamdulillah. Biar kita juga kan masyarakat kan enak ya kalau harganya nggak ada kenaikan, kan enak.
3: Dayu menjelaskan harga pasar berbagai kualitas hingga sekarang masih berada di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Ia juga menambahkan aktivitas penjualan beras masih berjalan normal dengan pasokan yang terus tersedia sesuai kebutuhan pembeli setiap harinya. Pemerintah daerah berharap keberadaan KOSPI mampu membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Rena Safira melaporkan.
0: Mendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai tanggapan masyarakat terhadap efektivitas kios pengendali inflasi KOSPI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
5: Nama saya Ica dari Talun. Menurut saya, dengan adanya KOSPI yang katanya diluncurkan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat, belum terlalu berdampak baik ya, karena yang berjalan di masyarakat saat ini, masyarakat masih tetap mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang terus melambung tinggi dikarenakan mungkin karena nilai rupiah yang semakin anjlok dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya dengan adanya KOSPI ini tidak mempengaruhi apapun.
6: Saya Dani dari Gunung Jati. Terkait kios pengendali inflasi tadi, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya kalau misalnya orang mau mencari harga yang murah dan memang butuh kasarnya bahan-bahan pokok, ya jelas itu sangat membantu. Karena ya itu tadi, karena barangnya selalu ada, harganya juga terjangkau. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa mempertanyakan kualitas dari bahan pokoknya itu sendiri bagaimana. Memang kualitasnya layak ya, oke, gak apa-apa, berarti sangat membantu. Tapi yang jadi pertanyaan lebih jauh adalah, ini kan kiosnya sendiri katanya pengendali inflasi ya. Kalau pengendali inflasi, apakah sebenarnya niatan dari adanya kios ini adalah untuk supaya pedagang-pedagang lain model kios gitu loh untuk pedagang-pedagang lain atau seperti gimana sih? Atau simply buat membantu orang-orang yang memang butuh harga murah aja?
7: Nama saya Sinta dari Talun. Menurut saya sih harusnya membantu ya. Soalnya kan kios itu tuh, menurut saya kios itu tuh bisa membantu warga kali ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, karena kan dia headnya kan situ katanya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait efektivitas kios pengendali inflasi KOSPI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter Vivi Islamiyati bersama Dr. Toto Soekarnoto, ME, selaku pengamat ekonomi.
8: Kalau menurut Pak Toto sendiri, Pak, secara makro, seberapa efektif, Pak, model intervensi pasar seperti KOSPI ini dalam menekan laju inflasi daerah secara permanen?
9: Berkaitan dengan KOSPI ya, memang KOSPI dulu dibentuk, kalau nggak salah, sekitar awal tahun 2020-an lah ya. Memang secara umum, KOSPI ini kan kalau di biasa kita kenal tuh ada lembaga pengendali agar harga terkendali lah, terkontrol. Hanya saja memang sejauh mana efektivitas, jujur ya banyak orang yang tidak tahu KOSPI itu seperti apa, jujur. Karena memang hanya sebagian orang mengetahui KOSPI itu ternyata berdampak buat masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat mampu menjaga daya belinya. Karena bagaimanapun juga dengan kondisi saat ini bisa jadi harga pangan terus meningkat. Apalagi kalau bahan pangannya masih tergantung dari impor ya, dengan kondisi kurs kita yang semakin ya boleh dikatakan fluktuasinya cukup ekstrim gitu ya. Saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan, sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu, kayak pasar pasalaran ya di daerah, terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya ini kan, mohon maaf, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kita tidak sadari, khususnya mungkin pemerintah kabupaten, Pemkad ya, ada daerah-daerah tertentu mungkin secara kemampuan daya belinya kurang, dan ini perlu menurut saya adanya mata rantai informasi yang dari pemerintah kabupaten sampai dengan ke RT-RT. Jadi hal ini agar apa? Agar KOSPI itu memang memberikan dampak langsung ke masyarakat, dan masyarakat pun tahu gitu. Karena saya yakin berkeyakinan tidak banyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan KOSPI itu sendiri gitu, Pak. Jadi perlu adanya effort bagaimana KOSPI ini bisa hadir di masyarakat, dan masyarakat bisa tahu hadirnya pun ya harus disosialisasikan gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
8: Baik, Pak. Kalau untuk tantangannya, Pak, kalau menurut Bapak sendiri apa saja nih, Pak, tantangan terbesar yang dapat mengancam keberlanjutan program KOSPI ini jika hanya mengandalkan kolaborasi jangka pendek, Pak?
9: Berkaitan dengan KOSPI, memang kalau di kita analogikan di teori itu, sebenarnya KOSPI itu lebih cenderung kayak lembaga hisbah ya. Hisbah itu pengendali harga-harga berkaitan pangan di pasar. Jadi artinya bahwa KOSPI itu bukan hanya sekedar kondisi tertentu ya. Artinya kondisi tertentu hanya kondisi pada saat ada kondisi ekstrim lah. Model sekarang lah misalnya ya. Sekarang kan yang dikhawatirkan itu kan dengan kondisi ekonomi ataupun permasalahan ekonomi global ini berdampak kepada masyarakat kecil. Yang paling ditakutkan itu kan daya beli. Kalau daya beli masyarakatnya semakin berkurang, sementara penopang pertumbuhan ekonomi nasionalnya dari konsumtif, nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau saya boleh saran, ini harus dibuatkan skala prioritas dari jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, agar keberadaan pengendali inflasi ini ataupun pengendali, kalau di saya bahasa identik dengan lembaga hisbah ya, kalau di Islamic Economic itu lembaga hisbah, agar mereka hadir senantiasa bukan hanya kondisi ekstrim tertentu, tapi memang hadir adanya unsur keadilan buat masyarakat, supaya masyarakat tidak dimainkan dengan harga-harga, mohon maaf, oleh pedagang-pedagang besar seperti itu. Jangan hadir hanya sesaat pada saat ekonomi memang terjadi fluktuasi secara dramatis gitu ya, tapi tolong bisa hadir setiap saat, setiap waktu, terutama di kantong-kantong masyarakat yang memang berdaya beli kurang. Itu penting menurut saya.
8: Baik, Pak, bagaimana KOSPI bisa tetap kompetitif nih, Pak, tanpa merusak ekosistem harga dan omset para pedagang pasar tradisional di sekitarnya, Pak?
9: Menurut saya, saya sedikit berteori, memang konsep multiplier effect atau trickle down effect itu harus, Mbak. Tapi trickle down effect itu maksudnya gini, sekarang kan kita dengan keberadaan KDMP, KKMP, dan Agrimes Pangan Nusantara, mungkin nanti berharap kolaboratif dengan Badan Pangan, Bapanas ya, itu menjadi sebuah kekuatan, tapi tidak merusak ekosistem berkaitan dengan transaksi di pasar ya. Artinya, mungkin kondisi-kondisi tertentu dengan batasan-batasan tertentu, dan sekali lagi, dengan ya, hanya boleh dikatakan memperhatikan titik-titik tertentu yang berdaya beli kurang, mungkin ada pembatasan seperti itu. Artinya gini, supaya tidak merusak pasar, yang berhak misalnya ya menerima ataupun memanfaatkan harga dengan harga pangan yang memang terkendali, mungkin lebih terkonsentrasi kepada masyarakat yang daya belinya dalam kategori ya, kurang. Artinya konsep nanti terintegrasi yang mendapatkan bantuan sosial yang dari negara itu, mungkin salah satu bisa jadi prioritas juga gitu. Jadi tidak bisa hanya disamaratakan, hanya mengendalikan harga pangan sesaat, tapi lebih kepada bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini, dalam menjaga harga itu, tapi tetap tidak membunuh ataupun tidak terpinggirkannya para pedagang-pedagang di ekosistem pasar.
0: Wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,5 pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa berada di darat dengan epicenter berjarak 11 km arah barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 7 km. Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Dr. Hartanto menyebut bahwa gempa bumi dangkal ini dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah setempat. Guncangan dirasakan warga di Kecamatan Cianjur, Cibeber, Cilaku, Warung Kondang, Cugenang, Cempaka hingga Kota Sukabumi dengan skala 2-3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan membuat benda ringan bergoyang. Hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya gempa susulan serta memastikan belum terdapat laporan kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi korve atau bersih-bersih pantai dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Pantai Tirta Ayu, Kecamatan Balongan, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai unsur sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengendalian perubahan iklim. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, menyampaikan kegiatan ini menjadi respon terhadap triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Dampak perubahan iklim di Indramayu disebut semakin nyata, mulai dari kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim hingga abrasi pantai. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, menjaga lingkungan melalui aksi nyata pengelolaan sampah dan pengendalian emisi sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, saatnya bekerja untuk iklim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
10: Membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Charidin, mengatakan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota, serta tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar orang tua memahami mekanisme pendaftaran dan dapat menentukan jalur yang sesuai bagi anaknya. Terlebih SPMB SMP akan dimulai pendaftaran dan verifikasi serta validasi dokumen tanggal 22 hingga 24 Juni 2026.
10: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius, sekarang pada jalur domisili sudah kami tentukan bahwa untuk SMP A, SMP B atau SD A, SD B ini zonasi yang bisa diakses itu sudah ditentukan. Kemudian ada
2: ada afirmasi bisa melalui perpindahan orang tua, bisa jadi prestasi akademik dan prestasi non-akademik.
11: Caridin menambahkan, Disdikbud Kabupaten Indramayu menetapkan kuota minimal 40% untuk jalur domisili, minimal 20% untuk jalur afirmasi, minimal 25% jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur mutasi pada jenjang SMP sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Majalengka mengerahkan personil pengamanan dalam proses pemulangan jemaah haji kloter 06 tahun 2026 1447 Hijriah di sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka pada Sabtu 6 Juni 2026. Pengamanan dilakukan di berbagai titik penjemputan dan jalur kedatangan jemaah untuk memastikan proses kepulangan berlangsung aman, tertib dan lancar. Sejak dini hari, aparat kepolisian bersiaga melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan area penjemputan, serta langkah preventif mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Suasana haru mewarnai kedatangan para jemaah yang disambut keluarga setelah menempuh perjalanan dari Tanah Suci. Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi mengatakan, pengamanan ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan Polri presisi dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Proses pemulangan jemaah haji kloter 06 di Kabupaten Majalengka, termasuk Kecamatan Kadipaten, berlangsung kondusif berkat koordinasi aparat kepolisian dan panitia penyelenggara. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Cirebon memberikan bantuan permodalan usaha bagi orang tua siswa sekolah rakyat.
12: Nah, bulan kemarin juga sudah ditetapkan 7 orang tua siswa yang dibangun rumahnya.
13: Dinas Sosial Kota Cirebon memastikan program pemberdayaan bagi orang tua siswa sekolah rakyat akan terus berlanjut. Selain memberikan pendidikan bagi anak, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan melalui bantuan permodalan usaha. Langkah tersebut dilakukan agar orang tua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahron mengatakan, perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada peserta didik, tetapi juga keluarga siswa yang menjadi sasaran program pemberdayaan sosial dan ekonomi.
12: Yang lebih utama dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, perhatian untuk orang tua SRJ sudah ada. Jadi kebetulan kemarin orang tuanya dibantu secara pemberdayaan permodalan juga. Nah, bulan kemarin juga sudah ditetapkan 7 orang tua siswa yang dibangun rumahnya oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Jadi itu memang perhatian pemerintah bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga diperdayakan agar bisa memutus mata rantai kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Cirebon.
13: Pemerintah Kota Cirebon bersama Kementerian Sosial berkomitmen memperkuat sinergi antara pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Melalui pendekatan tersebut, program sekolah rakyat diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon meraih penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Kamis 4 Juni 2026. Atas capaian ini, Kota Cirebon menerima insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah sebagai apresiasi atas keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penghargaan diterima Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman. Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan pelaporan data inflasi, dukungan anggaran melalui pemanfaatan APBD, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, serta inovasi menjaga ketersediaan pangan. Keberhasilan ini didukung langkah strategis pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, pengamanan pasokan, dan gerakan pangan murah. Penghargaan ini menjadi momentum jelang hari jadi ke-599 Kota Cirebon pada 16 Juni 2026. PT KAI Daop 3 Cirebon menghimbau masyarakat memperhatikan syarat dan ketentuan program diskon tiket kereta ekonomi komersial selama masa libur sekolah tahun 2026. Program potongan harga ini berlaku bagi perjalanan kereta api komersial dengan kuota terbatas untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menyampaikan tiket promo bisa dipesan melalui seluruh kanal resmi penjualan termasuk aplikasi Akses by KAI. Pemotongan harga tidak berlaku bagi tarif khusus maupun program reduksi lainnya, namun tiket promo tetap bisa dibatalkan dan dijadwalkan ulang sesuai regulasi perjalanan kereta api. Masyarakat juga diminta segera menentukan jadwal perjalanan karena tingginya minat selama musim libur sekolah yang berpotensi membuat kuota tiket promo cepat habis. KAI berharap masyarakat bisa memanfaatkan kereta api sebagai pilihan transportasi aman dan nyaman selama masa liburan bersama keluarga. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi. Sampai jumpa.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi cerah hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini semua pertanda baik buat kita semua, dan apapun yang akan kita lakukan di hari ini dimudahkan, dilancarkan ya. Dan pastinya terus bersama kami ya, kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Dan pasti buat Anda yang tengah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas, sebelum berangkat jangan lupa dicek dulu ya, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan, oke?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami

0: Kami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa kota Cirebon ya ini meraih penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Yogyakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Dan atas capaian tersebut, Kota Cirebon juga menerima insentif fiskal ya senilai 3 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dan berdasarkan rilis pemerintah Kota Cirebon, penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Ing Daiman dalam acara yang dihadiri kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Penghargaan ini diserahkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Penilaian penghargaan ini dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting ya. Salah satunya adalah kepatuhan pelaporan data inflasi kepada pemerintah pusat, dan selain itu juga penilaian mengukur dukungan anggaran melalui pemanfaatan APBD untuk program stabilisasi harga, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, serta inovasi daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan,